Nama produser aktor Maxim Bouchier mengungkap proses membangun chemistry dengan Ray Hanum dalam serial Tante Sonya. Keduanya mengaku lebih mudah membangun kedekatan karena sudah berteman di luar proyek tersebut ya. Maxim sendiri mengatakan proses membangun chemistry dengan Ray Hanum berjalan secara natural selama produksi. Menurutnya hubungan pertemanan mereka membuat proses syuting terasa lebih menyenangkan dan tidak canggung. Ia menambahkan kedekatan tersebut juga membantu ketika keduanya harus menjalani sejumlah adegan yang membutuhkan interaksi lebih intens ya. Diskusi mengenai karakter dan adegan pun dapat dilakukan dengan lebih terbuka ya. Ia juga mengatakan tim juga sudah berusaha membangun dinamika kedua karakter tersebut sejak awal hingga akhir cerita. Sementara itu Ray Hanum mengungkapkan alasannya tidak khawatir karena Sonya akan mendapatkan penilaian negatif dari penonton ya. Menurutnya sikap Sonya yang terlihat seperti menjaga jarak memiliki alasan akan terungkap secara bertahap ya. Ia menilai penilaian terhadap Sonya juga bergantung pada perspektif masing-masing penonton. Karakter tersebut memiliki perkembangan cerita dan juga karakter yang membuat sosoknya semakin menarik untuk diikuti ya. Ini adalah serial Tante Sonya ya. Selain ada Maxim dan juga Ray Hanum, terus juga dibintangi oleh Hamish Daud, ada Dinda Kirana dan juga Sarah Felicia ya. Akan tayang di WTV yang tayang eksklusif mulai 4 September 2026 dengan total 10 episode.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Lisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang. Mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintang

0: untuk Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Sepada!
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Mini, mini, money, mo. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

Baito Pro 2 ada satu film baru lagi yang akan tayang tanggal 3 September ya, Tomo Pro 2. Sebenarnya film ini dulu pernah diproduksi di Malaysia. Tomo Pro 2 pasti kamu udah gak asing lagi kalau kamu udah nonton yang versi Malaysianya ya. Judulnya adalah Munafik Tomo Pro 2. Cuma dalam di Indonesia ini filmnya ada Munafik melawan Iblis. Jadi ada kata-kata selanjutnya lah ya, judulnya agak lebih panjang. Kalau di Malaysia itu hanya Munafik 1, Munafik 2 gitu ya. Jadi film Munafik melawan Iblis ini tidak hanya menghadirkan teror tetapi juga mengangkat tema keikhlasan. Pesan tersebut menjadi bagian dari perjalanan sejumlah karakter menghadapi kehilangan dan juga trauma. Ada aktor Arya Saloka yang mengatakan perannya sebagai Ustadz Adam membuatnya belajar mengenai penerimaan dan juga keikhlasan. Menurutnya, perjalanan karakter tersebut memiliki kaitan dengan kehidupan manusia sehari-hari ya. Jadi buat dirinya pribadinya, khususnya dari karakter Ustadz Adam ini, dirinya bisa belajar bagaimana menerima ikhlas ya. Dan terkadang apa yang diomongin itu katanya belum tentu sesuai dengan perilaku. Ini dikatakan langsung Arya Saloka dalam press conference film Munafik melawan Iblis di Jakarta pada hari Senin tanggal 24 Agustus lalu. Ada Wiwi Dwinanda juga merasakan pengalaman personal ketika memerankan Aini, istri Ustadz Adam. Karakter tersebut membuatnya melihat proses kehilangan dari sudut pandang seorang yang meninggalkannya ya. Ada Elvira juga, Elvira Devinamira juga mengatakan film tersebut membawa pesan trauma dan juga masa lalu setiap manusia. Menurutnya penonton dapat membawa pesan tersebut setelah menyaksikan perjalanan karakter ya. Sutradaranya ada Guntur Suharjanto, Tomo Pro 2, juga mengatakan bahwa cerita film ini berusaha menghadirkan pengalaman yang dapat dirasakan penonton dan ia berharap penonton dapat merasakan dekat dengan karakter dan berbagai peristiwa yang ditampilkan. Film Munafik melawan Iblis ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 3 September 2026, memadukan unsur horor, drama keluarga, konflik spiritual, serta perjalanan menghadapi kehilangan.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Prodia karena Do Kyung So atau Dio XO akan menyapa penggemarnya di Jakarta melalui fan meeting bertajuk Day Off pada November mendatang. Fan meeting tersebut dijadwalkan berlangsung selama 2 hari di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta di tanggal 21 hingga 22 November 2026 ya. Pada 21 November acara dijadwalkan mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, sedangkan pelaksanaan hari kedua di tanggal 22 November berlangsung pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Informasi kedatangan Do Kyung So tersebut diumumkan melalui akun Instagram promotor resminya leadexperience.id Jumat 21 Agustus 2026 lalu. Promotor menyebut kedatangan Do Kyung So ke Jakarta menjadi momen yang telah lama dinantikan para penggemarnya. Fan meeting ini juga akan menjadi bagian dari rangkaian konser tournya yang bertajuk Day Off ya. Dan melalui unggahan tersebut, promotor meminta penggemar menandai tanggal pelaksanaan dan bersiap menikmati waktu bersama Do Kyung So. Dan untuk saat ini informasi mengenai penjualan tiket belum diumumkan dalam unggahan tersebut dan dijanjikan akan segera disampaikan kepada para penggemarnya.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Baik, teman berdua, mengawali informasi di Santai Siang kali ini, teman berdua datang dari Jennie Blackpink ya, yang mengumumkan EP digital terbarunya berjudul Fallen Angel yang akan dirilis pada 28 Agustus mendatang. Karya tersebut dijadwalkan rilis pukul 13 waktu Korea setempat dengan menghadirkan 3 lagu terbaru dari Jennie. Agensi Jennie sendiri, OA, mengatakan Fallen Angel ini dibuat berdasarkan pengalaman personal dan menjadi bentuk ekspresi diri Jennie. Agensi juga menyebut EP tersebut sebagai hadiah yang dipersembahkan Jennie untuk para penggemarnya. Jadi Fallen Angel ini nantinya akan berisi 3 lagu, yakni Fallen Angel sendiri, ada Heaven, kemudian ada Less Than A Lover ya. Dari 3 lagu tersebut, Less Than A Lover ini telah dirilis lebih awal ya, sebagai bagian dari rangkaian perilisan karya terbarunya Jennie sejak tanggal 24 Juli 2026. Jennie sendiri merupakan salah satu anggota Blackpink yang juga aktif mengembangkan karir solonya di industri musik internasional. Sebelumnya ia sudah merilis solo Ruby yang memperlihatkan eksplorasi musiknya di luar aktivitasnya bersama Blackpink ya. Album Ruby menghadirkan sejumlah lagu, termasuk ada Mantra, ada Love Hangover, ada Extra, dan juga Like Jennie yang menjadi bagian dari proyek solonya. Album itu turut menandai perjalanan Jennie dalam membangun identitas musiknya sebagai penyanyi solo. Nah, sepanjang karir solonya, Jennie pun juga telah berkolaborasi dengan sejumlah musisi internasional melalui proyek musiknya seperti Dracula dan dengan Tame Impala. Kolaborasi tersebut memperlihatkan upayanya mengeksplorasi beragam karakter musik dalam perjalanan karir solonya.

0: Baik, informasi selanjutnya teman Pro 2, ada King Nassar yang akan menggelar konser tunggal perdana bertajuk King Nassar Konser Lost in the Jungle pada 7 November 2026. Jadi konser tersebut berlangsung di Istora Senayan Jakarta dengan konsep pertunjukan bernuansa petualangan di tengah hutan ya. Pertunjukan ini menjadi momen istimewa karena menandai konser solo pertama King Nassar sepanjang perjalanan karir musiknya. Ada Boss Creator menghadirkan konser tersebut bersama Vindes dengan aransemen musik khusus dari Erwin Gutawa Orkestra ya. Kolaborasi ini memadukan harmoni orkestra dengan karakter dangdut King Nassar yang dikenal energik dan juga penuh warna. Konsep tersebut diharapkan menghadirkan pengalaman audio visual berbeda bagi penonton melalui perpaduan musik dan juga atmosfer panggung. Dalam poster resminya, King Nassar terlihat mengenakan kostum bermotif loreng dan mahkota dengan latar suasana hutan. Tampilan tersebut memperkuat konser Lost in the Jungle menjadi tema khusus di konser tunggal perdana King Nassar tersebut ya. Tiket konser dijadwalkan dijual tanggal 28 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat Temu Pro 2 ya. Seluruh harga tiket yang ditampilkan promotor belum termasuk pajak pemerintah dan biaya layanan tambahan lainnya.
1: All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja toh.
6: Sesekali jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan Ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai di kamu. Sampai siang.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Prodo FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
5: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
6: Mana sih Jo?
5: Oh iya, cakep ya.
6: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
5: Euis, itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
6: Oh,
7: selamat siang pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
6: Iya mbak. Euis.
5: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
7: Sumuhun pak. Bapak orang Sunda oge?
5: Muhun, abdi ti Bogor.
6: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
8: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

film nih baru juga tema perdua bagi kamu yang mungkin bingung mau menghabiskan weekend. Bukan weekend ya. Ada libur ya, di libur panjang ini tema perdua mau ngapain, kamu bisa ke bioskop untuk nonton film ini ya. Film ini sebenarnya sudah tayang di bioskop Indonesia sejak 20 Agustus lalu ya. Judulnya adalah Ayah Aku Mau Cerita. Jadi ini film menghadirkan kisah seorang ayah yang berjuang melindungi keluarganya. Diproduksi oleh Falcon Picture, disutradarai sekaligus ditulis oleh Daniel Rifki, teman produa. Cerita berpusat pada Andi Budiman, seorang ayah sederhana yang tinggal bersama istri dan juga kedua anaknya di desa Banaran. Kehidupan keluarga tersebut berubah setelah putri remajanya menjadi korban pelecehan seorang pemuda ya. Upaya sang putri mempertahankan diri kemudian berujung pada kematian pemuda tersebut dalam sebuah kejadian yang tidak terduga. Situasi semakin rumit setelah diketahui pemuda tersebut merupakan putra tunggal seorang Kapolres Tembok 2 ya. Andi kemudian menghadapi penyelidikan aparat sambil berusaha menjaga keluarganya tetap aman dari berbagai konsekuensi, dan ia hanya mengandalkan kecerdasan, insting, pengalaman hidup serta nalurinya sebagai seorang ayah. Aktor Vino Gebastian dipercaya memerankan Andi Budiman sebagai sosok ayah yang menjadi pusat konflik dalam cerita tersebut, sementara sang istri Marsha Timothy justru tampil sebagai Kapolres yang berada pada sisi berlawanan dengan karakter Vino. Selain keduanya, film ini turut dibintangi oleh Niken Anjani, Ziva Magnolia, ada Gunawan Sudrajat, Pri Timothy, dan Rizky Hanggono ya. Deretan pemeran lainnya mencakup Queen Lubis, Sadana Agung, Norman Agiwen, ada Ibnu Gundul, Wani Darmawan, Faris Fajar, serta Aksara Dena. Dan menariknya, film Ayah Aku Mau Cerita merupakan adaptasi resmi dari film thriller India yang berjudul Drishyam, yang kemudian sudah disesuaikan dengan konteks Indonesia. Adaptasi tersebut membawa unsur drama keluarga, investigasi, ketegangan psikologis, serta konflik mengenai keadilan dan juga pengorbanan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Banyak Teman Pro 2, ada film juga yang sebenarnya sudah resmi rilis di tanggal 20 Agustus sama kayak yang tadi ya. Ini judulnya harusnya horor ya, Teman Pro 2, yang sudah resmi tayang di bioskop Indonesia, mengusung genre komedi fantasi. Nah, film ini adalah film debutnya Reza Octavian atau Reza Arab Teman Pro 2 sebagai sutradara dan menampilkan dirinya sebagai pemeran utama juga. Nah, harusnya horor ini mengisahkan arwah bernama Mas yang penakut dan harus menakuti 100.000 manusia untuk memenuhi syarat ya. Mas menjalankan tugas tersebut ya agar dapat menyaksikan anime favoritnya sampai selesai dengan mencari cara menghasilkan ketakutan. Dalam perjalanannya, Mas kemudian bekerjasama dengan kelompok kreator konten yang dipimpin oleh Jod dengan membuat konten viral ya. Kelompok tersebut menghadapi persoalan finansial sehingga kerjasama dengan Mas menjadi bagian usaha memperoleh keuntungan. Reza Arab memerankan karakter Mas sekaligus menjadi sutradara dalam film produksi SJ Picture ini dan menghadirkan juga ada Tirison sebagai Jod, ada almarhumah Lula Lava ya sebagai Gea, serta Gary Ang sebagai Kenzo, Teman Pro 2 ya. Aktor Yuka Teo juga berperan sebagai Cipuy, sementara ada King Aloy, Bravi, Nico, Junius, Ibor, dan Teguh Prakoso juga turut membintangi film tersebut ya. Dan selain itu, harusnya horor ini menghadirkan Yosua Marcellos, Malka Ravasya, ada Heru Suwarno, Roni P. Chandra, serta Reina Venska sebagai pemerannya. Film ini menjadi debut layar lebar 9 anggota geng Marathon yang sebelumnya dikenal melalui aktivitas sebagai kreator digital ya. Para pemain tersebut mendapatkan pendampingan akting karena sebagian dari mereka belum memiliki pengalaman bermain dalam film layar lebar ya. Reza Arab menyutradarai film ini bersama penulis Rahabi Mandra dan Syahrun Ramadan dalam pengembangan cerita komedi fantasinya.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Percaya enggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Radio sampai di sini sudah tugas kami menemani teman produser semuanya dari jam 5 subuh tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih buat teman produser yang sudah mau bergabung. Habis ini teman produser akan ditemani sama Kakak Tika sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saatnya Kak pamit. Terima kasih and see you.
0: Sampai siang di Produser FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Produser FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pradua. Saya Tika menemani suasana siang di ruang dengar teman Pradua di hari ini. Edisi spesial momen ya, di tanggal 25 Agustus 2026. Setelah tadi ada Eka yang menemani kamu dari jam 5 subuh ya, sampai dengan jam 11 siang ya. Dan teman Pradua, kalian sudah mendengarkan beragam informasi juga hiburan yang tadi sudah dibagikan oleh Eka ya, di hari Selasa hari ini ya, Selasa 25 Agustus ya 2026 pastinya. Ya, saya juga akan berbagi nanti ya. Kita dengarkan dulu Projo Hitlist. Ada beberapa lagu-lagu hiburan yang akan hadir siang ini diselingi dengan beberapa informasi. Kemudian di jam 12 siang nanti ada info kuliner ya, akan saya bagikan untuk teman Projo. Spesial ini karena hari ini adalah momen spesial libur nasional karena memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Hari ini tepatnya tanggal 25 Agustus teman Pradua ya. Kita akan ngobrolin nih hal-hal seputar peringatan Maulid Nabi juga nanti ya. Teman Pradua di berbagai daerah seperti apa ya. Seru sekali ya. Kita bisa lihat hari ini telur berwarna-warni, kemudian juga ada apa sih yang ditusuk-tusuk, ya telurnya ditusuk di ember dengan segala macam lauk, dan itu sudah menjadi tradisi. Udahlah, nanti kita akan bahas teman Pradua tepat di jam 12 di info kuliner pastinya ya. Oke, banyak juga yang teman-teman saya, terus ada yang memposting juga di media sosial, mereka menjual ya khas Maulid ya, ada telur segala macam, snack yang ditusuk tuh kayak nasi apa tuh kalau khasnya orang Sulawesi ya, biasanya ya Sulawesi Selatan. Wah, banyak sekali enak-enak, namanya songkolo, ada juga kado minyak, wah segala macam, itu enak-enak sekali teman-teman juga ya. Di rumah ada dua. Cuman hari ini karena saya dinas ya, jadi saya tidak ikutan di masjid ya. Jadi nanti sama keluarga atau sama teman-teman lainnya lah ya. Boleh diinfo-info hari ini kemeriahannya seperti apa memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh ya. Untuk Eka dan Rio, hati-hati di jalan ya. Boleh berbagi info, ini mungkin ada keramaian di mana seputar peringatan Maulid ya. Bolehlah info-info ke sini 0821 9914 7873. Nanti jam 12 kita bakal info nih seputar momen hari ini, momen libur ya, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat menikmati hari liburnya teman Pradua, ini libur panjang ya. Tapi jangan senang dulu karena besok sudah harus masuk lagi seperti biasanya di hari Rabu, melaksanakan segala tugas dan aktivitas seperti biasanya. Pekerjaan sudah menanti ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintang.

@bintangradio_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta

0: akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kayaknya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

teman Pradua. Hari ini saya punya banyak sekali informasi yang bakal saya bagikan nih untuk teman Pradua ya. Ya karena saya temenin kamu sampai di jam 18 nanti atau jam 6 sore ya. Saya punya satu informasi nih teman Pradua ya, di mana upaya menjaga pesisir dan laut Papua Barat Daya tidak cukup hanya dilakukan di lapangan saja. Di mana cerita mengenai kerja-kerja konservasi memang perlu disampaikan kepada publik melalui tulisan dan juga dokumentasi visual yang kuat supaya bisa memperluas dukungan, kemudian memperkuat advokasi ya, sekaligus menunjukkan dampak nyata dari berbagai program yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil atau OMS. Nah, kebutuhan tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan penguatan kapasitas komunikasi bagi OMS di Papua Barat Daya atau organisasi masyarakat sipil ya di Papua Barat Daya, sebanyak 28 perwakilan OMS ya yang tentunya bergerak di bidang pesisir dan laut mengikuti pelatihan videografi, fotografi dan juga penulisan siaran pers yang diselenggarakan oleh Dinamika Alam Nusantara atau Diantara yang bekerja sama dengan Starling Research pada 19 sampai 21 Agustus kemarin ya di Pendopo Yayasan Satu Harapan Sorong Teman Pradua. Seru sekali ya pastinya kegiatan ini. Sudah pastinya akan seru kalau diikuti oleh banyak orang, apalagi ada orang-orang pers juga di situ kan yang tentunya mengikuti program ini ya, yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil atau OMS. Jadi bagi organisasi yang bekerja langsung bersama masyarakat ya, dokumentasi itu bukan sekedar arsip ya, foto video dan tulisan, ini bisa menjadi sarana untuk merekam proses, menyampaikan pembelajaran, juga mengangkat suara masyarakat serta memperlihatkan perubahan yang dihasilkan dari upaya pengelolaan pesisir dan laut Teman Pradua ya. Dikatakan oleh Direktur Diantara Rens Lawarisa bahwa banyak cerita penting dari lapangan yang belum dikelola menjadi informasi yang dapat menjangkau publik secara luas. Jadi kerja-kerja di lapangan sebenarnya memiliki banyak cerita penting, sayangnya cerita tersebut belum terkelola dengan baik untuk bisa disampaikan lebih luas ya sebagai pembelajaran maupun alat advokasi. Nah, jadi peserta tidak hanya perlu menguasai teknik mengambil foto dan video saja, tetapi juga memahami bagaimana membangun cerita berdasarkan temuan dan pengalaman di lapangan. Dan saat ini sebagian besar OMS ya telah memanfaatkan berbagai saluran komunikasi mulai dari media sosial, website, video hingga media massa ya. Namun tantangan yang dihadapi bergeser nih pada kemampuan yang menghasilkan konten yang memiliki nilai cerita menarik secara visual serta memenuhi standar publikasi Teman Pradua. Iya, jadi penguatan kapasitas komunikasi itu penting sekali ya, supaya pengetahuan dan praktik yang baik telah dilakukan OMS itu tidak berhenti sebagai dokumentasi internal, tetapi bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat, mitra dan juga publik pastinya Teman Pradua. Pasti peserta juga mendapatkan pelatihan mengolah informasi dari lapangan menjadi siaran pers dengan mengutamakan fakta dan data untuk kebutuhan publikasi. Nah, penguatan kemampuan tersebut diharapkan bisa membantu OMS Papua Barat Daya untuk menyampaikan kerja-kerja konservasi secara lebih efektif ya, dan dengan dokumentasi dan komunikasi yang lebih kuat, pengalaman masyarakat di lapangan bisa menjangkau publik yang lebih luas lagi, menjadi bahan pembelajaran sekaligus memperkuat dukungan terhadap upaya menjaga pesisir dan juga laut di Papua Barat Daya.

Iya teman-teman dua, seperti biasanya cuaca panas sekali di luar sana ya. Memang sudah beberapa bulan ini cuacanya panas terus ya. Jadi memang kalau siang ya itu gerah sekali. Walaupun ada yang kemarin teman saya bilang AC di rumah tidak berfungsi. Bukan tidak berfungsi, dia tetap berfungsi. Cuman karena saking panasnya AC-nya terasa tidak dingin begitu ya. Apalagi kipas angin, tong pakai tuh kayak kipas tuh dia apa ya, anginnya tuh panas teman Pradua. Pengaruh cuaca panas di luar sana ya. Jadi hati-hati untuk teman Pradua yang bekerja di luar ruangan ya, kerja di lapangan ya, harus banyak minum air putih. Karena pastinya banyak mengeluarkan cairan lewat keringat begitu ya. Jadi supaya tidak dehidrasi, harus banyak menggantinya dengan mengkonsumsi air putih sebanyaknya ya. Minum saja air putih supaya mengganti cairan yang hilang teman Pradua. Nah ini akibat cuaca yang panas seperti ini juga efeknya disorong kekeringan, terus memicu juga peningkatan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ya teman Pradua. Jadi memang di Kota Sorong situasi terkini itu hingga Agustus 2026 ini sudah tercatat puluhan hektar lahan dan juga semak belukar hangus terbakar akibat kekeringan dan juga angin kencang. Kemudian beberapa titik kebakaran juga terjadi di beberapa wilayah seperti di Jalan Basuki Rahmat kilometer 9,5 Distrik Sorong Timur dan juga kawasan sekitar Jalan Dr. Sam Ratulangi Kampung Baru ya. Jadi ada lagi beberapa, kemarin saya lihat di KKS juga ada ya, entah itu di daerah mana, bukan hanya di Kota Sorong sih teman Pradua, tapi di beberapa daerah juga mengalami hal yang sama, di Kalimantan juga kemarin teman Pradua. Jadi penyebab utamanya yaitu cuaca panas yang ekstrim, kemudian lahan kering serta aktivitas manusia seperti pembakaran sampah sembarangan, ini mempercepat rambatan api ya teman Pradua. Makanya sudah diingatkan berkali-kali cuaca panas seperti ini jangan membakar bakar sampah dulu, karena bisa dia merambat kemana-mana gitu ya, dia bisa kemana-mana apinya, jadi bahaya. Jadi melalui BMKG, melalui Stasiun Pemantau Atmosfer Global bersama BPBD ini akan terus meningkatkan pemantauan titik panas atau hotspot dan mengimbau warga agar tidak membuka lahan atau membakar sampah sembarangan. Ini sudah sering diingatkan oleh BMKG juga ya. Dan yang pastinya ini untuk menghindari hal-hal yang memang tidak kita inginkan ya teman Pradua. Untuk itu jangan memulai sesuatu yang akan menjadi bencana besar nantinya. Kalau kita udah lihat efeknya nanti ya, apalagi sudah ada larangan, jangan main api istilahnya begitu ya. Jangan main api karena ini akan kemana-mana nantinya ya. Dan memang beberapa hari lalu kebakaran lahan juga terjadi di kawasan Gunung Belakang Polresta kalau tidak salah ya. Ya, di kawasan gunung belakang bengkel Ketok Magic ya, tepatnya di sekitar bundaran Jalan Dr. Sam Ratulangi, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota ya, hari Selasa lalu tanggal 18 Agustus kemarin siang ya. Jadi api diperkirakan mulai membakar rumput dan semak sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Timur, dan sudah dihimbau juga oleh Polresta Sorong Kota masyarakat Sorong untuk tidak membakar sampah atau lahan. Okay. Ya, tidak membakar sampah atau lahan sembarangan ya, terutama di musim kemarau atau saat cuaca panas dan juga angin kencang, karena api dapat menyebar dengan cepat dan sulit dikendalikan. Nah, selalu mengawasi api unggun ya, puntung rokok, jangan buang sembarangan atau sumber api lainnya hingga benar-benar padam sebelum ditinggalkan. Nah, segera juga melapor ke aparat kepolisian atau pihak berwenang apabila melihat titik api atau asap mencurigakan, supaya penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Jangan lupa juga untuk menyiapkan alat pemadam sederhana seperti karung basah, kemudian ada ember berisi air atau alat pemukul api di lingkungan masing-masing sebagai langkah antisipasi. Nah, kesiapsiagaan warga dalam melaporkan kejadian serta kerjasama dengan petugas Polsek Sorong Barat ini menjadi kunci utama sehingga kebakaran ini tidak meluas dan tidak menimbulkan korban jiwa. Dan kewaspadaan bersama tetap menjadi langkah terbaik ya untuk mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari teman-teman.

0: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
0: Ya, kalah lagi.
1: Jurus amat.
0: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
1: Ya elah, cuma game doang.
0: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Bebas, Sin Patinama angkat ke depan dia, dicuri di tengah jalan.
5: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

9.7 Prodi FM, seorang teman terbaik kamu. Selamat siang teman Produa, yang pastinya saya Tika masih menemani teman Produa di siang hari ini pasti ya. Tadi kita udah mendengarkan beberapa lagu di Produa Hitlist ya. Dan terima kasih buat saya belum sempat baca nih yang udah typing ke WA-nya Produa 082199147873. Sebentar, saya bacakan ya. Oke, sekarang kita sudah di programnya Info Kuliner ya. Nah, seperti janji saya tadi, karena ini hari ini kita di momen spesial peringatan untuk umat muslim di mana saja berada, hari ini memperingati hari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Di kuliner pastinya ada makanan makanan atau sajian-sajian biasanya yang disajikan di Maulid Nabi apa aja. Kita akan bahas di Info Kuliner setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap stay terus di 96.7 teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Teman terbaik.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Gemini. Oke, selamat waktu di program seorang teman terbaik kamu seperti janji saya tadi ya. Karena ini adalah momen spesial di hari ini karena libur nasional juga di kalender tanggal merah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teman perdua ya. Persiapannya seperti apa nih ya? Jadi memang menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu biasanya ada ini karena di info kuliner ya, kita ngomongin tentang kuliner-kuliner di makanan-makanan yang ada di peringatan Maulid Nabi ya. Biasanya menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad itu biasanya ada beberapa hidangan yang identik dengan tradisi masyarakat Muslim Indonesia. Jadi jenisnya itu bisa berbeda menurut daerah, tapi beberapa menu yang umum itu kayak nasi kuning atau nasi tumpeng. Itu identik sekali. Identik sekali kayak nasi kuning atau nasi tumpeng, teman perdua ya. Mungkin apa namanya? Teman Padua juga tiap tahunnya pasti ikutin atau merupakan salah satu warga atau remaja masjid yang memang ikut turut merayakan ini juga ya, teman Padua di masjid. Jadi memang ramai itu biasa gitu ya. Jadi memang ada beberapa menu yang umum kayak nasi kuning ada atau nasi tumpeng. Itu ini sering menjadi hidangan utama untuk acara bersama. Kemudian ada ayam goreng atau ayam bakar. Ini lauk yang praktis untuk disajikan dalam jumlah banyak ya, karena pastinya banyak orang. Kemudian rendang atau daging masak ya, ini cocok untuk hidangan

jamuan dan dia tahan disimpan ya. Kemudian telur rebus, ya ini andalan identik, harus ada telur rebus atau balado ya. Ini biasa menjadi pelengkap nasi tumpeng atau nasi kuning. Ada juga perkedel kentang, ini lauk pendamping yang memang banyak disukai orang, hampir semua orang suka ini perkedel kentang. Kemudian urap sayur itu biasa ya, itu selalu ada. Ini menu tradisional yang sederhana dan cocok untuk acara-acara besar juga ya. Biasanya di tumpeng itu juga ada mie goreng atau bihun goreng ya. Ini juga mudah sekali dibuat dalam jumlah yang banyak. Nah, biasanya juga ada kue-kue juga nih mereka bikin ya, kayak pisang ya, ada kue tradisional dan juga ada jajanan pasar. Ini biasanya digunakan sebagai hidangan ringan atau pelengkap. Nah, ada juga puding atau kue basah, ini pilihan hidangan penutup yang mudah dibagikan. Nah, jangan lupa minumnya nih, minumnya biasa teh, kopi atau minuman manis ya, untuk menemani jamaah-jamaah setelah acara. Jadi untuk maulid di masjid atau lingkungan kampung biasanya ada tuh, itu khusus lagi teman Pro 2 ya, kita akan bahas. Jangan mana-mana, setelah ini saya akan balik lagi.

Tapi Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Iya, teman-teman juga masih di Santai Siang. Kita masih ngomongin tentang hari ini ya, adalah momen spesial peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pastinya yang ikut perayaan hari ini di masjid, dimanapun berada, pastinya lagi pada bergembira semuanya ya. Menunya juga di perayaan Maulid Nabi itu berbeda-beda di berbagai daerah ya di Indonesia ini. Jadi semuanya memiliki keunikan masing-masing. Nah, perbedaan tersebut dipengaruhi biasanya oleh adat istiadat, kemudian budaya serta makanan khas yang berkembang di setiap daerah. Nah, meskipun hidangan yang disajikan itu berbeda, tapi semuanya itu memiliki semangat yang sama, yaitu sebagai bentuk syukur, kebersamaan, dan berbagi dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di Jawa misalnya perayaan Maulid itu sering ada kayak nasi tumpeng kayak gitu kan. Jadi jadi biasanya itu di Jawa ya, di Jawa. Jadi perayaan Maulid itu sering diwarnai dengan nasi tumpeng, kemudian ada nasi kuning, ada ayam, ada urap sayur juga serta berbagai jajanan pasar. Nah, kalau di Aceh masyarakat bisa menyajikan nasi minyak, ada kari juga, ada ayam tangkap, dan berbagai hidangan khas Aceh disajikan. Nah, di Sumatera itu banyak sekali masyarakat yang berbaur di sana ya, sudah ya, dari Sabang sampai Merauke ada juga di sana. Jadi mereka sudah beradaptasi dengan perayaan di sana, apalagi pada saat menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini ya. Jadi masyarakat di Sumatera Barat juga ya, mereka mengenal hidangan seperti ada nasi kunyit, ada rendang, ada gulai, dan juga aneka makanan tradisional Minang. Beda lagi nih kalau di Sulawesi Selatan, teman Pradua ya. Kalau di Sulawesi Selatan hidangan Maulid itu bisa berupa kayak ketan. Biasa mereka taruh kayak di ember-ember kecil begitu ya, ada wadah kayak gitu. Itu kayak nasi ketan. Dong bilang apa namanya tuh songkolo, nasi songkolo ya. Itu kayak nasi songkolo, ada kado minyak segala macam. Jadi itu memang enak sekali teman Pradua ya. Itu ayam atau daging semua itu berbumbu serta kue tradisional seperti barongko itu ada. Ya, nah kayak kemarin banyak diposting oleh teman saya, bahkan dijual laku ya, karena mereka ada yang tidak sempat bikin, kemudian mereka pesan, dibelilah, ya kan. Nah, di wilayah Maluku dan Papua, makanan seperti papeda, ikan kuah kuning, ikan bakar, sagu, dan olahan pangan lokal ini bisa menjadi bagian dari hidangan perayaan juga. Jadi memang teman Radua, keberagaman menu-menu yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahwa perayaan Maulid Nabi itu tidak hanya menjadi momentum untuk bisa mengenang dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga menjadi kesempatan untuk bisa melestarikan budaya kuliner daerah. Jadi setiap daerah itu menghadirkan makanan khasnya dengan cara yang berbeda, namun tetap mengutamakan silaturahmi, tetap mengutamakan kebersamaan, rasa syukur, dan juga berbagi kepada sesama teman-teman.

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
3: Bentar lagi lah, Bu Tri.
2: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
3: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
2: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
3: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
2: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
3: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Proudhon FM.
5: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
6: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
5: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
6: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
5: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
6: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
5: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
6: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
7: Lucu buat kamu bisa jadi luka.

akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintangradio.rri.id.

@bintangradio@bintangradio.id, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta

Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro2FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

97,7 Radio FM, sarang teman terbaik kamu. Selamat siang teman perdua ya. Oke, saya Tika menemani kamu kembali di siang hari ini. Setelah tadi di jam 12 kita ada info kuliner ya, karena ini momen spesial peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di info kulinernya kita tadi infokan menu-menu spesial yang biasa dihadirkan di Maulid Nabi di berbagai daerah berbeda-beda ya. Tapi biasanya sama sih, kalau dari Sulawesi Selatan tadi khas, itu sangat khas sekali tiap tahun dengan kami begitu ya, karena biasanya ya itu yang dapat kami dapat ya, biasa ada yang dari Jawa, dari Sulawesi ya, itu kayak nasi ketan, kemudian ada apa di dalamnya itu ada lauk-lauknya, ada ayam, ada urap segala macam, ada telur, iya kan, ada juga tumpeng. Kalau tumpeng tuh biasanya ciri khasnya di Jawa teman perdua ya. Oke, sudah tadi kita udah ngomongin tentang itu semuanya, dan sekarang sebenarnya sih sudah telat beberapa, tapi nggak apa-apa, saya bisa hadirkan 2 atau 3 informasi olahraga di Perdua Sport siang hari ini ya, untuk teman perdua sampai di jam 14 nantinya atau jam 2 siang.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

Maluaya. Ya, teman-teman Pradua, di Pradua Sports yang hari ini saya akan awali dari sepak bola dunia, di mana Manchester United harus mengawali musim Premier League 2026-2027 dengan hasil pahit, teman Pradua. Iya, di mana bermain di MKM Stadium, Setan Merah takluk 0-2 dari Hull City yang berstatus sebagai tim promosi. Kekalahan ini cukup mengejutkan karena United gagal membawa pulang poin dari laga pembuka. Dua gol di Hull City tercipta sebelum turun minum, ya, di mana Semi Ajayi membuka skor pada menit ke-17 setelah memanfaatkan situasi sepak pojok, ya. Sedangkan Nobel Mendy menggandakan keunggulan tuan rumah lewat sundulan pada menit ke-38 dari skema tendangan bebas. Hull pun menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0. Ya, teman Pradua, Manchester United mencoba bangkit selepas jeda dan tercatat menguasai bola hingga 72%. Namun penguasaan tersebut tidak banyak menghasilkan peluang berbahaya karena pertahanan Hull mampu meredam serangan. Hingga peluit panjang berbunyi, skor tetap 2-0 untuk tuan rumah. Hasil tersebut menjadi awal yang tidak diharapkan bagi Manchester United, sementara bagi Hull City, kemenangan ini terasa istimewa karena mereka langsung meraih 3 poin saat kembali bersaing di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Kemenangan tersebut juga menjadi modal penting untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.

Rodua Federasi Sepak Bola Senegal FSF secara resmi menunjuk legenda timnas Prancis Patrick Vieira sebagai pelatih kepala baru tim nasional Senegal. Penunjukan ini menjadi momen emosional sekaligus babak baru dalam karir manajerialnya. Mengingat Vieira lahir di Dakar, Senegal sebelum pindah ke Prancis saat masa kecilnya. Vieira menggantikan posisi Pape Thiaw untuk memimpin skuad Singa Teranga bangkit dan membangun ulang kedalaman tim. Ini merupakan pengalaman pertama Vieira menangani tim nasional senior setelah berkarir di level klub lintas negara. Nah, teman berdua, setelah pensiun sebagai pemain legendaris yang membawa Prancis menjuarai Piala Dunia 1998 dan Euro 2000, Vieira membangun karir manajerialnya secara bertahap di berbagai liga top dunia.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudly FM.
2: Hello. Nih.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya. Tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
1: Ih, mulai sekarang kita putus. Aku akan hilang dari pandanganmu mulai sekarang juga. Jadi jangan sampai

0: kamu kejar-kejar aku lagi.
1: Kemanapun kamu pergi, aku akan kejar sampai kamu ke ujung dunia. Karena kehilangan kamu, itu rasanya kayak kehilangan arah kompas hidupku.
0: Alah lebay, emang kamu tahu ujung dunia itu di mana?
1: Aku tuh tahu segala-galanya ya. Titik ujung dunia pun, itu aku tahu. Jadi kemanapun kamu pergi, akan ku cari sampai kamu itu ketemu.
0: Emang di mana ujung dunia itu?
1: Ujung dunia itu ada di tempat berpenghuni paling terpencil di dunia, yaitu Pulau Tristan da Cunha di Atlantik Selatan. Nah, jauh banget dari mana-mana. Sering dijuluki ujung dunia yang sesungguhnya. Nah, pulau ini itu punya populasi yang sangat kecil. Dan ternyata pulau ini tuh terletak di Samudra Atlantik Selatan dan sering dianggap salah satu ujung dunia. Nah, letaknya itu sekitar 2.400 km dari Amerika Selatan.
0: Ih, kok kamu tahu sih sampai panjang lebar gitu?
1: Taulah. Jadi, gimana? Masih mau mencoba pergi dariku? Jangan ya, Dea. Jangan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman Radio, hari ini tanggal 25 Agustus ya, menjadi salah satu tanggal yang perlu dicatat masyarakat karena ditetapkan sebagai hari libur nasional. Tanggal tersebut bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW atau 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah.

2 ketentuan tersebut memang tercantum dalam SKB 3 Menteri ya, mengenai hari libur nasional dan juga cuti bersama teman padua ya. Jadi karena merupakan libur nasional, masyarakat tidak perlu mengambil cuti tahunan ya pada tanggal 25 Agustus. Namun tanggal tersebut tidak termasuk cuti bersama dan jatuh pada hari Selasa hari ini ya. Jadi bagi yang ingin menikmati waktu istirahat lebih panjang ya, cuti tahunan bisa diajukan pada Senin nanti 24 Agustus ya. Nah, kalau disetujui, libur dapat berlangsung nih selama 4 hari mulai Sabtu tanggal 22 Agustus hingga Selasa 25 Agustus. Jadi dari hari Sabtu kemarin sih sudah libur. Jadi rinciannya adalah rinciannya itu adalah 22 Agustus libur akhir pekan, kemudian 23 Agustus libur akhir pekan juga, 24 Agustus cuti tahunan, dan 25 Agustus libur nasional Maulid Nabi. Waduh, ini panjang sekali liburnya. Jadi satu hari cuti bisa dimanfaatkan nih untuk mendapatkan waktu libur yang lebih panjang, teman-teman.

Iya, teman berdua ya, musim panas yang sudah berjalan hampir 3 bulan di beberapa wilayah di Indonesia ini tidak terkecuali di Provinsi Papua Barat Daya. Ini tidak hanya dikhawatirkan kebakaran aja di wilayah perumahan bahkan hutan ya, namun ketersediaan air bersih ini di garis bawah ya. Ini menjadi keluhan masyarakat juga setiap harinya pasti ya, karena memang kalau panas begini kan air sumur pada keruh gitu kan, yang punya sumur bor. Ya kalau pas mata airnya bagus pasti airnya jernih, nah itu dia. Tapi kalau misalnya yang dapat mata airnya tidak bagus, pasti airnya tidak, warnanya tidak bagus gitu ya, warnanya keruh, kuning segala macam ya, jadi coklat apapun itu ya. Jadi memang membutuhkan air bersih untuk nyuci ya, untuk mandi. Kalau untuk masak kan mungkin kita menggunakan air galon ya. Jadi kalau memang airnya seperti itu, apalagi kalau air tidak ngalir, teman pro dua, waduh, sulit sekali. Jadi memang ini sangat-sangat dikhawatirkan dan banyak keluhan dari masyarakat tentang kurangnya air bersih ini ya. Jadi untuk kebutuhan air bersih, warga masyarakat yang mengharapkan dari perusahaan minum PT Tirta Remu ya. Namun bagi warga yang tidak memiliki sambungan air bersih ya, berharap dari air hujan begitu. Jadi mereka tunggu hujan turun baru bisa tampung air ya, baru bisa tampung air bersih begitu. Jadi untuk kebutuhan air bersih warga masyarakat memang itu tadi, mengharapkan dari perusahaan perusahaan air minum ya, PT Tirta Remu. Jadi bagi warga yang tidak memiliki sambungan air bersih, mereka cuma berharap dari air hujan, teman perdua, atau tidak mereka beli air tangki ya. Namun dengan kondisi alam kekeringan saat ini, mau tidak mau ya harus membeli air bersih dengan harga yang lumayan mehong, teman perdua ya. Jadi memang beberapa warga juga mengeluhkan tentang mereka harus membeli air seharga kisaran 125.000 rupiah begitu ya. Jadi memang sudah beberapa bulan ini terpaksa ada yang beli air tangki yang kecil. Yang kecil itu harganya memang benar tuh 125.000 ya, kali saja 2 setiap bulan coba ya. Tapi mau bagaimana lagi ya teman perdua ya, kalau sudah lama lagi musim panas kayak begini, tidak ada hujan, air pumpnya juga macet-macet gitu ya. Jadi mereka warga harus membeli air bersih, apalagi yang punya anak kecil di rumah ya, selalu membutuhkan air begitu. Selain air tangki, banyak yang menggunakan air sumur, baik sumur galian maupun sumur bor ya. Jadi warga mengaku memang sudah lama memanfaatkan air sumur bor. Banyak yang karena mereka takut datangnya cuaca seperti ini, jadi mereka mengantisipasi dengan membuat sumur bor ya. Kalau dulu ada warga yang bahkan tetangga saya juga seperti itu ya, mereka pakai air pump tiap bulan mereka bayar, tapi seminggu katanya kadang cuma 2-3 kali saja. Terus pipa di bawah tanahnya rusak ya, mungkin karena sudah terlalu lama juga. Jadi orang pump sendiri minta untuk sambung lagi, untuk perbaiki, tapi mereka minta jutaan. Jadi warga tidak mau gitu ya, jadi lebih baik mereka minta diputus saja, karena kebetulan air sumur bornya juga mereka dapat mata air yang bagus, jadi sumur bornya sudah bagus, sudah jernih ya. Jadi dilema air bersih ini memang nyaris tidak pernah ada solusi ya teman perdua ya. Berbagai upaya pihak seperti DPRD ini terus berkoordinasi dan memanggil direktur PT Tirta Remu, tapi tidak pernah ada jalan keluar. Namun dengan adanya pengambil alihan pihak pemerintah kota Sorong terhadap PT Tirta Remu, apakah bisa berbuah manis ini nanti teman perdua ya, kita doakan aja yang terbaik ya, dan kita lihat saja nanti. Ada yang pasti, kita sebagai warga juga berharap permasalahan air bersih di kota Sorong ini khususnya ini mendapat titik cerah begitu teman perdua.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

semakin sore aja saya memandang ya, dan ya pastinya cuaca juga di luar cukup panas nih Taman Padua ya. Apa yang kamu lakukan untuk mengakali cuaca? Mic saya kemana? Suara saya kemana? Nah, ini dia ya. Jadi kayaknya harus butuh yang segar-segar ya. Kayaknya siang-siang kayak gini enaknya kita nongkrong di tempat penjual kelapa muda, terus tenggak air kelapa muda. Itu segar sekali ya Taman Padua ya. Jadi kalau panas begini banyak penjual-penjual es dadakan ya. Penjual es, penjual jus ya, tapi pintar-pintarnya kita memilih-milih aja. Pencernaan kita tidak cocok dengan yang mana, es mana, kayak gitu Taman Padua ya. Dan yang pastinya hati-hati juga nih untuk yang suka jajan, anak-anaknya, ibu, bunda ya kan. Anaknya bunda-bunda yang suka dibiarkan jajan sembarangan ya, hati-hati ya, karena ini lagi musim panas terus airnya tuh lagi kering ya. Jadi hati-hati aja kalau dikasih jajan, dia suka beli es kalau panas-panas ya. Jadi memang yang ditakutkan orang biasa sih, orang dewasa sih mungkin tahan bantingan ya, tapi kalau untuk anak-anak ya mungkin dia mengkonsumsi es yang bla bla bla seperti itu ya. Sudahlah, Taman Padua juga mungkin tahu ya, yang mungkin belum bisa dikonsumsi oleh anak kecil juga ya, makan es seperti itu ya. Jadi ya mungkin supaya tidak sakit perut, mungkin dari sumber airnya itu tidak steril atau gimana, masaknya tidak mendidih, sehingga bisa aja tuh ya yang makan sakit perut ya. Tapi saya rasa penjual-penjual es semuanya pasti menjual dengan sesuatu tuh yang barang dagangannya tuh yang benar-benar steril semuanya. Awal lagi nih banyak penjual es dadakan. Ini ada satu teman tadi dia chat ya, dia typing ke saya katanya dari tadi bayangin dari jam 12 sampai jam 3 ini dia masih nongkrong di Bandara Deo. Dia lagi duduk di bawah-bawah pohon di Bandara Deo situ. Saking panasnya katanya di rumah ya. Dia lagi nongkrong situ sampai mau tidur-tidur karena angin ya. Ya sekalian aja di situ karena ada es kelapa ya. Kalau ada info-info terkini yang lagi rame di situ, lagi duduk-duduk beli-beli es di situ. Boleh lah info-info ke sini ya. Nanti ini sebagai referensi juga buat kita.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih guys sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintang.

Let me tell you.

masih seputar musim kemarau ini. Karena memang di luar panas sekali ya teman Pro 2 ya. Aduh, jadi itu dia teman Pro 2, ini sudah berlangsung selama 3 bulan nih ya musim kemarau ini. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk alternatifnya biar kita tidak terlalu kepanasan dan yang pastinya tidak terlalu gerah ya teman Pro 2, bisa tidak membuat kita gerah dengan keadaan karena panas sekali ya. Terlebih lagi kalau misalnya kamu mau kemana-mana gitu terus cuacanya panas, aduh ini karena mikir dua kali lagi nih ya teman Pro 2. Misalnya kamu mau jalan jauh ya ke arah, misalnya ke arah kabupaten, kamu yang di kota mau ke kabupaten ataupun sebaliknya mungkin yang dari kabupaten mau ke kota, ini mungkin mikir-mikir lagi nih kalau misalnya pakai kendaraan roda 2, waduh ini matahari panas sekali. Jadi memang banyak pelindung yang harus kamu gunakan. Salah satunya adalah yang berlengan panjang, kamu harus pakai UV dulu nih ya, pakai pelembab juga, pakai pelembab dulu supaya tidak terlalu tersengat di matahari kena kulit kita tidak terlalu gimana gitu ya. Kemudian juga banyak yang harus kita lakukan ya, pakai helm penting, pakai jaket, pakai sarung tangan segala macam. Apalagi ini sudah 3 bulan berjalan memasuki musim kemarau ya, perubahan suhu udara yang cenderung panas dan terik seperti ini disertai dengan kelembaban yang rendah, ini kerap menimbulkan berbagai masalah teman Pro 2, mulai dari resiko dehidrasi, gangguan pernapasan, hingga potensi kebakaran lahan ya. Itu sudah saya informasikan tadi ya. Jadi untuk menjaga kesehatan diri serta keamanan lingkungan ini penting sekali bagi kita untuk memahami apa saja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama musim kemarau teman Pro 2 ya. Jadi memang ada hal yang boleh atau ini sangat-sangat dianjurkan yang harus dilakukan di saat musim kemarau seperti ini. Kita menjaga asupan cairan tubuh kita. Ya apalagi kita yang aktivitasnya di luar rumah ya kan, pasti banyak mengeluarkan cairan. Keringat kita keluar terus ya, jadi banyak cairan kita yang keluar, otomatis kita harus menggantinya dengan banyak mengkonsumsi air mineral. Itu dia. Jadi harus selalu menjaga asupan cairan tubuh kita supaya tidak dehidrasi ya. Jadi minum air putih minimal 2 liter per hari. 2 liter ya saya bilang, nanti ada yang bilang 2 drum lagi, wis 2 bak. Dalam sehari tidak mungkin lah ya kan, kembung nanti kalian nih. Jadi minumlah air putih minimal 2 liter per hari. Jangan menunggu hingga merasa haus untuk mencegah itu tadi. Apa anak-anak? Pintar dehidrasi. Bercanda ya. Kemudian jangan lupa menggunakan perlindungan dari sinar UV ya. Jadi saat kita mau beraktivitas misalnya di luar ruangan, selalu gunakan tabir surya atau sunscreen. Kacamata hitam itu penting. Topi atau payung ya, untuk bisa melindungi kulit dari sengatan sinar matahari ya. Kemudian jangan lupa musim kemarau ini kan identik dengan debu dan polusi tinggi ya teman Pro 2 ya. Penggunaan masker ini penting sekali. Ayo, ada yang masih keluar di musim panas seperti ini tidak membawa masker? Kalian betul-betul pelanggaran ya. Harus bawa masker teman Pro 2, itu penting sekali menggunakan masker ya. Kemudian

Masker itu bisa membantu melindungi saluran pernapasan kita dari resiko ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut ya. Kemudian air bersih ini penting sekali ya. Jangan lupa gunakan air secara bijak untuk kebutuhan prioritas seperti memasak dan juga sanitasi dasar ya. Gunakan juga pelembab ya teman produk atau moisturizer secara rutin agar kulit kita ini tidak kering dan iritasi akibat cuaca panas. Bukan hanya cewek tapi cowok juga, kamu jalan kemana-mana tuh kamu harus pakai sunscreen ya, seperti itu. Apalagi besok kamu harus masuk kantor nih, beberapa hari libur, apa tahu kamu pengen wajah berubah, yang tadinya masuk kantor wajah tabakar masuk ini keluar pas sebelum libur tuh wajah hangus karena sengatan sinar matahari, siapa tahu kamu masuk ini mau wajah kinclong, wajah glowing gak itu ya. Selain untuk para cowok, kamu juga harus jaga kesehatan kulit ya. Banyak minum air putih juga ya. Berhemat air bersih itu penting, jangan lupa menjaga kelembaban kulit. Ini hal-hal yang boleh atau sangat dianjurkan. Ada hal yang tidak boleh dilakukan ya, yaitu yang pertama tadi kita sudah bahas, membakar sampah atau semak di sembarang tempat. Tidak boleh dan sangat-sangat tidak dibolehkan karena berbahaya teman padua ya. Jadi apalagi angin kencang dan cuaca kering seperti ini kan, kalau kamu bakar sampah, api itu cepat sekali mudah merambat kemana-mana. Jadi membakar sampah di cuaca seperti ini bisa memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini, serta memperburuk polusi udara juga ya. Jadi jangan bakar sampah dulu. Mungkin nanti kalau agak-agak sore atau maghrib gitu baru kamu bakar sampah sudah depan rumah, tidak apa-apa ya. Nah kemudian tapi jangan dulu deh, karena ini juga sudah dihimbau juga jangan bakar sampah ya. Nah jangan sepelekan juga gejala seperti pusing, mulut kering, atau warna urin kamu yang gelap ya. Segera istirahat di tempat sejuk dan minum air ya, jangan mengabaikan itu. Tanda-tanda dehidrasi teman produa, kalau kita udah dehidrasi itu pasti rasanya tuh pusing, ini ciri-cirinya ya, pusing, kemudian mulut kita tuh kering sekali, atau warna urin kita itu gelap. Jadi coba kalian cari tempat berteduh yang sejuk, kemudian kalian minum air putih ya. Nah kemudian juga puntung rokok yang masih menyala dan dibuang di area rumput kering ini bisa menjadi sumber bencana kebakaran hebat. Apalagi beberapa hari belakangan ini kebakaran terus di mana-mana ya teman padua. Jadi jangan main api ya kalau tidak mau terbakar seperti itu ya. Hindari juga mencuci kendaraan berlebihan atau menyiram halaman menggunakan selang bertekanan tinggi secara berulang kali ya teman padua ya. Karena jangan kita boros air ya, lagi susah air, apalagi nih yang digunakan air bersih, mendingan ditampung deh ya kan. Nah kemudian juga suhu di dalam kendaraan yang terparkir di bawah terik matahari ini bisa cepat naik secara ekstrim dalam hitungan menit dan berakibat fatal ya, atau heat stroke ya. Jadi meninggalkan anak atau hewan peliharaan di dalam mobil jangan pernah dilakukan karena itu berbahaya ya. Jadi teman produk masyarakat diimbau untuk selalu memantau perakiran cuaca dan tingkat kualitas udara secara berkala juga ya. Kalau misalnya ada keluarga mengalami masalah kesehatan seperti batuk terus menerus, demam, atau pusing hebat akibat cuaca panas, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat teman-teman.

Kawan Radua, iya kayaknya daripada saya ngantuk, mendingan saya ngomong terus ya, soalnya ini bikin ngantuk saya ya. Jadi teman berdua masih seputar musim kemarau ya, dan teman berdua ada satu lagi nih ya, bukan hanya musim hujan aja yang banyak nyamuk ya, tapi musim kemarau juga ya. Dan jangan kalian pikir musim kemarau itu bukan berarti nyamuk-nyamuk tuh pada hilang, no ya. Justru beberapa kondisi di sekitar rumah ini bisa membuat serangga ini tetap berkembang biak ya, tetap mencari mangsa, terutama ketika masih ada wadah yang menampung air, di mana suhu dan kelembaban lingkungan juga ikut mempengaruhi aktivitas serta perkembangan nyamuk, teman padua ya. Ya, mungkin genangan air seperti air di pot tanaman itu harus dibuang atau diganti, ember dan juga bekas ya, ban ya kan, atau ban bekas, botol atau wadah terbuka ini bisa dijadikan, ini bisa menjadi tempat bertelur nyamuk Aedes aegypti ini. Bahkan telur nyamuk tertentu mampu bertahan dalam kondisi kering dan kembali berkembang ketika terkena air ya. Jadi nyamuk Aedes aegypti ini dikenal sebagai salah satu pembawa virus dengue atau berbahaya ya, yang menyebabkan demam berdarah atau DBD ya. Nah, karena itu menjaga lingkungan tetap bersih ini menjadi langkah penting juga ya untuk mengurangi resikonya, teman pedua. Jadi jangan dikasih tahu lagi dong, teman pedua sudah harus tahu ini seperti apa perkembangan nyamuk-nyamuk ini di musim kemarau ya. Jadi begitu ya teman pedua ya, jaga lingkungan tetap bersih, ini langkah yang paling penting sekali untuk mengurangi resikonya. Kemudian wadah yang bisa menampung air sebaiknya dikosongkan, jangan ada airnya, dan dibersihkan secara rutin. Tempat penyimpanan air juga ditutup rapat, jangan ada yang kebuka ya. Jadi kalau kebuka, jentik-jentik nyamuk itu bisa masuk ya. Sementara barang bekas yang bisa menjadi penampung air sebaiknya dibuang atau dikelola dengan baik. Kamu kubur dia ke gali tanah, bertanam ke, atau biar tidak menjadi sarang nyamuk. Jadi penggunaan pakaian yang menutup kulit dan penolak nyamuk juga bisa membantu mengurangi gigitan, teman pedua ya. Aduh, saya stres dapat gigi dari nyamuk sampai benjol-benjol merah. Jadi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menekankan bahwa pengendalian tempat berkembang biak nyamuk ini merupakan bagian penting dalam pencegahan penyakit seperti ya, demam berdarah atau DBD ini ya. Jadi meski musim kemarau, masyarakat juga tetap perlu memperhatikan genangan air di sekitar rumah dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin, teman-teman.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan

0: konser, padahal kamu tuh juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
0: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
0: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
0: Sip.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di Islam. Santai siang. Wah, ya, hari ini.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Lu bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
7: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
6: Yang ini malah merugikan orang lain.
7: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
8: Oh iya deh.
7: Padahal 5.
9: Oh no.
6: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
7: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Iya, selamat sore teman Pro 2. Saya Tika masih menemani teman Pro 2 di sore hari ini. Sudah 16 menit waktu Indonesia Timur. Kita di sore ceria Pro 2 FM Sorongi ya. Nah, ini informasi terbaru nih teman Pro 2, di mana Bunga Citra Lestari atau BCL ini kembali menghadirkan karya musik terbaru melalui single romantisnya yang bertajuk Terpesona ya. Kali ini BCL menggandeng Joss Flo ya, finalis 5 besar Indonesian Idol Season 14 sebagai teman duetnya. Nah, kolaborasi tersebut menjadi momen spesial bagi keduanya, di mana BCL dan Joss pertama kali bertemu saat Joss mengikuti audisi Indonesian Idol Session di season ke-14 ya. Jadi sejak awal audisi, BCL mengaku sudah tertarik nih dengan karakter vokal Joss ya. Jadi setelah Joss tereliminasi dari kompetisi, BCL kemudian mengajaknya untuk membuat karya bersama. Tuh, emang suaranya Joss itu luar biasa, ih keren sekali lah pokoknya. Terpesona lagunya ya, ini ditulis dan diciptakan oleh Lalei Manino ya, dan lagu ini bercerita tentang perasaan ketika seseorang menemukan sosok yang membuatnya itu nyaman dan sulit untuk berpaling. Nah, menurut BCL, perasaan tersebut terkadang sulit dijelaskan melalui kata-kata ya, namun ada keinginan untuk terus bersama hingga sosok tersebut rasa seperti rumah ya. Jadi memang sejak awal ya, Bunga Citra BCL ini sudah jatuh hati dengan suaranya Joss ya. Jadi itulah, bukan jatuh hati sama orangnya ya, sama

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.

Iya, untuk info Bintang Radio setiap hari kalau saya dinas pasti saya infokan seputar Bintang Radio. Yang mau daftar buruan ya, karena nanti pendaftaran ditutup tanggal 30 Agustus 2026, teman berdua ya. Ya, untuk kategori usianya terbuka untuk warga negara Indonesia. Jadi kalau WNA tidak bisa daftar, harusnya WNI ya. Usia 16 hingga 25 tahun ya. Kelahiran antara 28 Oktober tahun 2000 sampai 31 Desember 2010 ya. Yang pastinya persyaratan utamanya itu mengikuti ketentuan lagu pop atau daerah dan mendaftar melalui situs resmi penyelenggara ya. Jadi teman Pradua, kalau misalnya teman Pradua mau tahu seputar Bintang Radio RRI Sorong, bisa langsung kepoin media sosial RRI Sorong ya, atau bisa langsung ke akunnya Bintang Radio Indonesia, teman Pradua ya. Daftarnya bisa offline, bisa online ya. Kalau online bisa langsung ke websitenya Bintang Radio Indonesia. Kalau daftar offline bisa langsung datang ke kantor RRI Sorong, nanti dibantu sama teman-teman dari teman-teman panitia untuk daftar offline-nya.

0: Nih, pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Tepat pada semalam saya dinas tuh ada yang tanya-tanya kak info lagu-lagu pilihan untuk pop Indonesia putra dan putri dong untuk lagu daerah. Oke ya, karena saya baru dapat juga nih, langsung aja saya informasikan ya untuk teman Pradua, yang mana kita tahu bahwa para peserta Bintang Radio Indonesia 2026 ini memang harus memilih lagu yang tepat ya, dan ini menjadi salah satu bagian yang penting dalam mempersiapkan penampilan. Selain memiliki kemampuan vokal yang baik ya, peserta juga perlu memilih lagu yang sesuai dengan karakter suara, teknik vokalnya, kemampuan interpretasinya, serta gaya penampilan masing-masing. Terus jangan gugup ya di atas stage atau atas panggung ya. Jadi ya pastinya panitia juga telah menyiapkan sejumlah lagu pilihan yang dapat digunakan peserta dalam proses audisi ya. Jadi pilihan tersebut terbagi dalam kategori pop Indonesia Putra, pop Indonesia Putri, dan juga pop daerah. Jadi peserta bisa mempelajari karakter masing-masing lagu sejak awal. Dari sekarang, kalau misalnya kamu sudah daftar dari awal-awal, kamu bisa tahu lagu-lagunya apa, kamu bisa mempelajari karakter dari lagu-lagu tersebut supaya bisa menentukan materi yang paling sesuai dengan kemampuan vokal kamu ya. Jadi kamu bisa pilih lagu pop Indonesia Putra ya, ada 10 lagu pop Indonesia yang bisa dipilih sebagai materi audisi, yaitu ada Seharinya Aku dari Isaac Octavian, ada Lelah Hati dari Tito Aditya, Teh Hijau Tulus, Sesi Potret dari Now featuring Ari Lesmana, Alama dari Rizky Febian, Terakhir Kali Wijaya 80, Lestari Merdu dari Afgan, Firasat dari Marcel, Kau Glenn Fredly Terbaik Mike Muhede ya. Nah jadi daftar tersebut memberikan pilihan dengan karakter vokal yang cukup beragam, mulai dari lagu dengan nuansa emosional hingga lagu yang membutuhkan penghayatan dan kemampuan interpretasi yang kuat, teman Pradua ya. Sementara itu peserta putri juga bisa memilih salah satu dari 10 lagu pop Indonesia, yaitu Susah Lupakanmu dari Sofi Novindri, kemudian Cinta Sia-Sia dari Nisrina Arija, Risau dari Atik Sebi, Bila dari Raisa, Sedia Aku Sebelum Hujan dari Edgitaf, kemudian Ku Ingin dari Ruth Sahanaya, Teganya Kau dari Liodra, Rayu dari Marian Jola, Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito, dan Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Ini lagu-lagu pop putri. Jadi kamu harus memilih, peserta putra putri harus memilih salah satu lagu yang tadi sudah saya sebut ya, 10 lagu putra, 10 lagu putri ya. Nah beragam pilihan lagu tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk memilih materi yang paling sesuai dengan warna suara dan juga sesuai dengan kemampuan masing-masing ya teman Pradua ya. Jadi kalau misalnya ada lagu yang nadanya cukup tinggi, kalau kemampuan kamu tidak bisa, lagu yang kamu tahu ya tidak bisa setinggi itu, kamu bisa memilih lagu yang lainnya ya. Ya mungkin kalau untuk putri Bawa Dia Kembali Mahalini atau Anggi Marito Aku Bukan Untuk, wah itu juga keren ya. Lagunya Liodra Teganya Kau ya. Ini ada lagu lama, ada lagu baru, kayak ada lagu Sahanaya, ada lagunya Atik Sibi yang Risau, tapi saya yang paling suka yang lagunya Bila, lagunya Raisa yang judulnya Bila, itu keren sekali ya. Jadi itu kalau pop Indonesia putra dan putri ya. Sementara untuk pop daerah, kategori ini menjadi salah satu bagian penting karena mempertemukan kompetisi vokal dengan gaya budaya musik dari berbagai daerah di Indonesia ya. Kayak lagu daerah kayak Sansaro dari Sumatera Barat ya, atau Minang, kemudian Butet dari Sumatera Utara, dari Batak juga, ini juga cukup tinggi nih ya. Jadi kalau misalnya yang punya karakter suara tinggi bisa pilih lagu ini juga ya. Tapi kalau tidak, jangan coba-coba ambil nada tinggi ya, takutnya nanti di panggung malah tidak bisa nada tinggi ya, tidak bisa berekspresi nantinya dengan lagu tersebut. Kemudian Kicir-Kicir dari Betawi, Suwe Ora Jamu dari Jawa, Es Lilin dari Sunda, Cik-Cik Periuk dari Kalimantan Barat, Cik-Cik Periuk begitu ya. Si Patokaan dari Sulawesi Utara, Wayawai Windawe dari Papua,
Bo Lelebo dari Nusa Tenggara Timur, dan Dodoi si Dodoi ya dari Jambi. Semua keren-keren semua lagunya ya untuk tahun ini ya. Jadi kehadiran lagu-lagu tersebut memang menjadi kesempatan bagi peserta ya untuk memperkenalkan kekayaan musik Nusantara, sekaligus menunjukkan kemampuan mereka nih dalam membawakan lagu dengan karakter dan warna budaya yang berbeda. Ya, jadi kamu harus pilih lagu yang sesuai dengan karakter suara kamu, teman Podua. Ini sudah diingatkan berulang kali. Jangan berani ambil lagu yang tidak sesuai dengan karakter suara kamu. Tiap tahun, karena pengalaman ini, kenapa kita selalu ingatkan? Karena pengalaman ini terjadi setiap tahun. Berani ambil lagu yang tidak sesuai dengan karakter suara mereka, begitu. Akhirnya di panggung tidak bisa berekspresi dengan lagu tersebut, ya. Kayak dia tidak bisa nada tinggi karena suaranya ngebas. Dia berani ambil lagu nada tinggi. Terus lagu yang memang agak sedikit susah gitu ya, agak cengkok-cengkoknya mungkin, terus dalam lagu tersebut terlalu banyak variasinya, jadi dia berani ambil. Pada saat di panggung akhirnya dia lupa lirik, kebanyakan lupa lirik ya kalau di panggung ya. Jadi pilih lagu yang sesuai dengan karakter vokal kamu. Kemudian perhatikan tingkat kesulitan lagu tersebut. Itu yang baru aja kita omongin ya. Karena memilih lagu kan hanya jangan memilih lagu hanya karena populer atau dinyanyikan oleh penyanyi yang terkenal. Tapi lagu yang terlalu sulit dan tidak sesuai dengan kemampuan kamu justru bisa membuat penampilan kamu di panggung kurang maksimal ya, teman Podua. Ketiga, perhatikan representasi dan ekspresi kamu di panggung seperti apa, teman Podua. Oke, itu yang paling penting.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Coba bayangkan, kalau manusia punya satu jantung, ternyata ada hewan yang punya tiga jantung sekaligus. Yap, dia adalah gurita. Dua jantung gurita bertugas mengalirkan darah menuju insang, sementara satu jantung lainnya memompa darah ke seluruh tubuh. Dan bukan cuma itu, darah gurita ternyata berwarna kebiruan. Hal ini karena gurita menggunakan protein bernama hemosianin untuk membantu membawa oksigen. Tapi ada fakta yang lebih unik lagi. Saat gurita berenang, jantung yang memompa darah ke seluruh tubuhnya justru berhenti berdetak sementara. Makanya, gurita lebih sering memilih merayap di dasar laut daripada berenang terus-menerus. Tiga jantung, darah biru, dan cara bergerak yang unik. Laut memang penuh dengan makhluk yang bikin kita geleng-geleng kepala.

0: Pro2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Saleh.
3: Ya, maaf, Pak.
2: Buang lagi sampah itu, Saleh.
3: Yaudah, ntar lama.
2: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
3: Terus ini buang di mana, Mak?
2: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
3: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
2: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
3: Ya,
2: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
3: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
2: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
3: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
2: Lu memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
6: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Okay, semakin sore. Jadi saya menemani teman produser ada 15 menit ya berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore teman produser ya. Ya, tadi saya sempat informasikan tentang BCL ya, cuman terputus. Nah, kita lanjut lagi info seputar duet BCL yang mengajak Joss ini untuk duet dengan lagu terbarunya itu Terpesona. Ya, bukan lagu Terpesona Glenn Fredly, bukan ya? Terpesona. Oke, okay, yang pastinya teman Radua ya, kolaborasi tersebut menjadi momen spesial bagi keduanya di mana BCL dan Joss ini pertama kali bertemu saat Joss mengikuti audisi Indonesian Idol season 14. Jadi sejak awal audisi ya, teman produser sebentar.

Gila Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintang

@bintangradio_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran,

Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Lagi-lagi terputus tadi ya teman perdua ya. Selalu aja ada tamu ya datang. Iya, teman perdua, jadi itulah ya. Nanti besok lagi kita lanjut infonya ya. Asik dua kali terputus sih buat tentang BCL, duet antara BCL dan Joss. Jadi single terbaru ini sekaligus melanjutkan kolaborasi BCL dengan Lalei Manino ya. Sebelumnya mereka bekerja sama dalam lagu Selalu Ada di Nadimu yang mendapat sambutan luas dari pendengar.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman berdua, kawasan pantai reklamasi moda Sorong Modern City ya, ini semakin dikenal ya sebagai salah satu ruang publik warga kota Sorong, di mana kawasan reklamasi tembok Berlin ini dimanfaatkan warga untuk bersantai, menikmati senja, berolahraga, dan tentunya untuk berjualan. Nah, pembangunan Sorong Modern City sendiri resmi dimulai melalui groundbreaking pada tanggal 3 Februari 2025 tahun kemarin ya, di mana kawasan sekitar 20 hektar itu menjadi pusat perdagangan sekaligus tempat rekreasi dan juga hiburan saat ini sudah semakin ramai ya. Bahkan di tahun 2026 ini pemerintah kota Sorong juga menggunakan kawasan reklamasi Modern City sebagai lokasi kegiatan Gerakan Nasional Indonesia ya, menunjukkan kawasan ini semakin menjadi bagian dari aktivitas masyarakat kota pastinya. Bahkan kemarin pada saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 upacara Hari Kemerdekaan Provinsi Papua Barat Daya diadakan di Pantai Reklamasi Kota Sorong ya. Yang pastinya kalau teman Pradua ya mungkin sering ke sana juga pasti tahu ramainya sekarang seperti apa, apalagi kalau di sore hari yang cerah seperti ini banyak orang olahraga ya. Kemudian di minggu pagi, minggu sore, Sabtu pagi, Sabtu sore itu juga ramai sekali teman Pradua ya. Apalagi ini libur ya. Pastinya libur ini setiap sore pasti ramai ya atau pagi karena orang melakukan aktivitas olahraga di sana. Kemudian cuaca yang bagus sore ini dimanfaatkan untuk santai sambil melihat sunset. Waduh, itu kalau habis kerja capek kemudian ke sana duduk menikmati sunset tuh kayaknya indah sekali, terlepas semua beban kayaknya. Ya maksudnya memang ini kawasan ini menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk bersantai, olahraga ya, menikmati suasana sore dan juga matahari terbenam, serta bisa menikmati berbagai aktivitas ekonomi di sepanjang kawasan pesisir di situ ya. Ini semakin apa ya, semakin ramai dikunjungi warga kota Sorong, bahkan ini sudah mau dibuka beberapa di situ ya. Jadi di kota Sorong ini pembangunan semakin maju teman Pradua. Nah, bagaimana kita bisa menjaga semuanya dengan baik sebagai warga kota yang baik, kota Sorong yang baik? Mari kita sama-sama menjaga keamanan, ketertiban, kebersihannya, ya, kedamaiannya, ya, sehingga kota ini bisa terus damai, bisa terus, apalagi kota Sorong ini sebagai pintu gerbang Papua, ya, di mana kita harus menjadi contoh untuk daerah-daerah lainnya di Indonesia. Indonesia Timur seperti itu ya, sebelum lanjut ke daerah-daerah Indonesia Timur lainnya teman Pradua ya, terutama di Papua ya, Papua Barat Daya, terus ke Papua Barat ya kan, Papua Tengah ya, Papua Pegunungan teman Pradua ya. Jadi seperti itu ya teman Pradua ya, semoga kota Sorong kedepannya semakin maju ya, semakin pembangunan di mana-mana sehingga masyarakatnya juga bisa sejahtera semuanya. Ini tadi ada yang request ya, dan kebetulan juga sudah disiapkan sama siapa, sama MD-nya ada di list, jadi langsung terputar ini.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

Teman-teman juga menjalani sore dengan produktif bukan berarti harus terus bekerja atau menyelesaikan banyak hal ya. Jadi setelah seharian kita beraktivitas, sore hari kayak gini justru bisa menjadi waktu untuk mengatur kembali energi dan melakukan hal-hal kecil yang bermanfaat pastinya. Nah, mulailah dengan memberi tubuh waktu untuk beristirahat sejenak. Jangan lupa minum air putih, menikmati cemilan ringan, atau mungkin sekedar duduk sambil menghirup udara sore. Setelah itu, kita bisa nih memilih aktivitas sederhana seperti merapikan rumah mungkin, berolahraga ringan, membaca, menjalankan hobi, atau menyelesaikan pekerjaan yang belum sempat dilakukan. Dan yang terpenting adalah jangan pernah memaksakan diri kita. Ya, produktif bukan berarti tentang seberapa banyak kita kerjakan, tetapi tentang bagaimana kita menggunakan waktu dengan baik. Jadi mari kita nikmati sore hari kita dengan santai, apalagi dengan cuaca yang cerah seperti ini ya, santai tapi bergerak ya, dan lakukan sesuatu yang membuat diri kita itu merasa lebih baik ya, karena sore yang produktif adalah sore yang membuat kita itu lebih siap menyambut malam dengan tenang, apalagi besok kita harus kembali nih beraktivitas seperti biasanya. Jadi hari ini atau sore ini memang benar-benar kita jalani dengan produktif.

0: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria. Pro 2 FM.

Kawan Radio sampai di sini sudah Setika menemani teman Radio ya. Terima kasih banyak sudah menemani saya dari jam 11 siang ya. Mendengarkan informasi juga hiburan yang saya hadirkan untuk teman Radio ya. Saya harus pamit nih, setelah ini tepat di pukul 18 ada Rama yang akan menemani teman Radio sampai tuntas nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi untuk kaum muslimin dan muslimat, kami akan menghadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami sambil kita menantikan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Terkadang sabar itu pahit. Jujur itu sakit. Ikhlas itu rumit. Tapi semua yang pahit, sakit dan rumit akan berbuah manis. Apabila kita melakukan segala hal dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Quran Surat An-Nisa ayat 125 dijelaskan, barang siapa yang lebih baik agamanya daripada orang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang

الله أكبر الله أكبر الله

22 baru saja kamu dengarkan Bruk dan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Saya bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa 22 didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menemani kamu dalam menjalankan ibadah sholat maghrib, saya hadirkan kembali lagu-lagu bernuansa islami.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
11: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
12: Pak, masih di kantor?
11: Iya, masih di kantor ini.
12: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
11: Iya.
12: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
11: Iya, Papa mau pulang.
10: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
11: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
13: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintang

@bintangradio@bintangradio.id, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, aduh. Oh, saya buru-buru ini. Nggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu nggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lama ya. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ame paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ya, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Teman Pro 2, di malam hari ini Rafa pengen informasikan buat kamu tentang fakta bahwa ternyata Jonathan Christie, pebulu tangkis asal Indonesia, menjadi pebulu tangkis ranking 1 dunia, teman Pro 2. Ya, Jonathan Christie resmi menduduki ranking 1 dunia dalam daftar pengumuman peringkat terbaru BWF atau BWF. Jonathan naik 2 tingkat ke urutan pertama dalam daftar pengumuman peringkat minggu ini. Ia mengoleksi 87.000 poin. Di peringkat kedua ada Christo Popov, juga yang dimana dari poin Jonathan unggul tipis, teman Pro 2 ya, dari peringkat kedua. Selisih tipis bukan hanya ada antara Jonathan dan Christo, hingga posisi ke-6 selisih pemain terbilang sangat tipis. Posisi ke-6 ditempati oleh Siyuki. Siyuki turun 5 peringkat dan kehilangan status ranking 1 dunia pekan ini. Namun Siyuki belum tertinggal jauh dari pemain di atasnya. Ia mengoleksi poin yang tidak terlampau jauh lah, beda-beda 2000-an gitu, teman Pro 2 ya. Catatan posisi nomor 1 dunia makin menambah torehan prestasi Jonathan dalam karirnya. Ia sudah memenangkan Asian Games, kejuaraan Asia, SEA Games, dan juga All England. Dalam keberhasilan ini, Jonathan juga mengakhiri penantian panjang Indonesia kembali memiliki tunggal putra peringkat 1 dunia. Sebelumnya ada Taufik Hidayat, mantan juga, teman Pro 2, dan kali ini ada Jonathan Christie. Wah, keren banget nih ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
4: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
5: Iya, tuh aku buang.
4: Kamu jangan buang sembarangan.
5: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
4: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
6: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
1: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Galau malam-malam. Dalam tu pun paling ramah karena tu pun pada lalai aku sebelum. Dalam tu pun paling ramah karena

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Aduh, teman Pro 2 ternyata memang selebritis dan juga napsa ya, narkoba dan sejenisnya itu susah ya buat dipisahkan, maksudnya mungkin karena ini ya, banyaknya godaan atau beban kerjaan yang mungkin membuat mereka jauh lebih punya tingkatan stres dibalik gemerlap hidup mereka, atau dibalik keceriaan yang biasa ditunjukkan di postingan-postingan Instagram mereka, ya kan teman Pro 2 yang kita ketahui. Satu lagi aktor yang kembali ditangkap karena terjerat kasus narkoba adalah Revaldo Vivaldi. Jadi di mana Kasih Humas Polres Metro Jakarta, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan membenarkan saat ini tim Satres Narkoba Polres Jakbar atau Jakarta Barat tengah melakukan penyelidikan, dan berdasarkan info dari interogasi awal terhadap yang bersangkutan atau Revaldo, ia benar menggunakan narkotika jenis sabu. Ia juga menyebut saat ini tim juga telah melakukan penggeledahan terhadap Revaldo, teman Pro 2. Setelahnya, Wisnu menyampaikan kepolisian akan melakukan proses pendalaman lebih lanjut. Kasus ini bukan yang pertama bagi Revaldo. Ia sempat di tahun 2023 lalu juga pernah terjerat kasus narkoba. Belum ada 3 tahun ya, setelah 3 tahun ya sudah terjerat lagi nih. Sebelum itu ia juga 2 kali terlibat kasus narkoba pada tahun 2006, 2010, dan kasus itu berujung penahanan selama 2 tahun karena terbukti memiliki narkoba jenis sabu. Ia kemudian kembali ditangkap akibat penggunaan narkoba di tahun 2010. Ia diamankan polisi setelah diketahui memiliki sabu seberat 50 gram. Ia mendapat hukuman penjara 5 tahun hingga resmi dibebaskan pada 5 September 2015. Sebelumnya 2023 juga, dan kali ini 2026 juga, teman Pro 2. Waduh. Gimana ini ya?

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kamu lagi makan ya, kebetulan juga sekarang jam 8:30, harusnya sudah terlambat sih ya. Karena besok sudah harus kerja lagi 26 Agustus di hari Rabu, sudah pada masuk sekolah, kuliah juga, kerja juga ya, after libur 4 hari. Dari Sabtu, Minggu, Senin, kemarin libur fakultatif, terus Selasa libur hari ini, dan besok masuk 4 hari libur, enak banget ya. Jadi sudah harus istirahat sih sekarang agar besok lebih fit lagi ya. Tapi untuk kamu yang lagi makan, harap hati-hati teman Pro 2 ketika makan, karena takutnya malah akan apa ya, bisa dibilang ya, kesedak, atau bahkan mungkin teman Pro 2 ya, karena terlalu cepat makannya, atau bahkan lupa baca doa. Biasanya orang tua sih bilang begitu ya, tersedak teman Pro 2. Jadi makanya pelan-pelan ya, jangan lupa baca doa. Jangan sampai terjadi seperti yang dialami oleh seorang wanita berusia 48 tahun yang dimana mendapat penanganan medis setelah sendok yang digunakannya itu tertelan, tersangkut di kerongkongan. What? Jadi kasus ini dilaporkan dalam jurnal Clinical Case Report melalui artikel bertajuk Unusual Foreign Body, a Spoon in the Esophagus of a Middle-Aged Female. Jadi perempuan yang tidak disebutkan kewarganegaraannya itu awalnya merasa tidak nyaman pada bagian perut dan mencoba membuat dirinya muntah. Jadi dia pengen mengeluarkan isi perutnya, memuntahkannya, kurang lebih seperti itu teman Pro 2, dengan cara memasukkan sendok ke dalam mulut. Tapi keterusan, dan akhirnya sendoknya masuk beneran di tenggorokan. Astaga. Saat diperiksa di rumah sakit, pemeriksaan menunjukkan adanya sendok yang tersangkut di kerongkongan atau esofagus. Tim medis sempat mencoba mengeluarkan sendok ketika pasien berada dalam posisi duduk, namun upaya tersebut dihentikan setelah pasien merasakan nyeri pada area laring dan kerongkongan. Kemudian melakukan prosedur pengangkatan dengan bagian tepi sendok dijepit menggunakan forceps Kelly, pengunci bedah yang sebelum dikeluarkan dengan aman. Ukuran benda yang tertelan itu tidak kecil teman Pro 2 ya. Jadi bahkan memiliki panjang 24 cm. Wow. Penggaris yang kita punya yang biasa dipakai anak-anak SD itu kalau enggak salah sekitar 30 cm-an teman Pro 2 ya. Jadi ini 24 cm dikurang 5 cm dari penggaris itu masih panjang loh itu ya. Kok bisa? Dan setelah sendok berhasil dikeluarkan, dokter kembali memeriksa laring dan hipofaring untuk memastikan tidak ada benda asing atau luka lain. Karena kondisi stabil dan tidak lagi mengalami keluhan, pasien diperbolehkan pulang. Ini harap hati-hati buat yang punya anak-anak di rumah ya. Biasanya tuh kelereng teman Pro 2 atau benda-benda kecil tuh kalau bisa jauhkan lah ya. Jangan sampai malah juga ikut tertelan. Dan buat teman Pro 2 nih, apabila kamu mengalami hal seperti ini, jangan coba untuk mengeluarkan benda yang tersangkut di tenggorokan ataupun dimanapun, di telinga kah, itu sendiri teman Pro 2 ya. Karena takut gugup akhirnya pengen ngeluarin sendiri, jangan, langsung bawa aja ke dokter. Takutnya malah pengen ngeluarin terus tiba-tiba ya kena apa gitu, alhasil malah melukai dan membuat sakit yang lain teman Pro 2. Jadi harap langsung ke tim medis aja lah ketika mengalami hal-hal serupa ya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Ternyata 22 hari ini diperingati sebagai hari maulid Nabi Muhammad SAW. Nama mengucapkan selamat hari maulid Nabi nih untuk semua umat muslimin yang lagi mendengarkan Pro 2 FM Sorong. Nah, Rabiul Awal menjadi momentum istimewa bagi umat Islam untuk mengenang kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan di momen ini juga seorang muslim dapat memahami hikmah maulid Nabi melalui keteladanan dan perjuangan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa risalah Islam sekaligus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Peringatan Maulid Nabi biasanya diisi dengan berbagai kegiatan kayak baca selawat, kajian Islam, pembacaan sirah Nabi hingga ya ada berbagai makanan suguhan lah teman Pro 2 untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan dimana memang ini lebih dari sekedar tradisi, momen dimana menjadi kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur dan cinta kita kepada Rasul. Dan ada hikmah yang bisa didapati dari momen ini, dimana mengungkapkan kebahagiaan atas kelahiran Nabi kita, meneladaninya, bersyukur dan menumbuhkan cinta kepada Rasulullah SAW serta menghadirkan ilmu dan kebaikan yang telah beliau ajarkan. Pokoknya selamat hari maulid Nabi Muhammad SAW deh buat teman Pro 2 semua. Malam hari ini Rama ucapkan. Selanjutnya di jam 9 kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat.

0: waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama kita buka dari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang telah melintasi batas negara hingga berdampak ke sejumlah wilayah di Malaysia. Dalam pertemuan konsultasi tahunan pemimpin ke-27 di Brunei Darussalam pada hari Sabtu kemarin, Malaysia dan Brunei sepakat menggunakan mekanisme ASEAN untuk menangani persoalan kabut asap lintas batas. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan kementerian terkait dan Menteri Luar Negeri telah diminta menindaklanjuti kesepakatan tersebut, di mana langkah ini diambil di tengah memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah Malaysia dan juga Brunei Darussalam akibat kabut asap.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke dunia entertainment, di mana Cat's Eye yang berhasil meraih posisi number 1 di tangga album Billboard 200 lewat album Wild, di mana album ini mengumpulkan 170.000 equivalent album units dan mencetak rekor sebagai perolehan terbesar dalam satu pekan bagi grup perempuan sejak sistem berbasis units dimulai pada tahun 2015. Kesuksesan ini juga menjadikan mereka grup perempuan keempat yang memuncaki Billboard 200 pada dekade ini.
1: Info Pro 2.
0: Ella Langley resmi mencetak rekor baru dengan Choosing Texas yang berhasil menjadi number 1 di Billboard Hot 100 untuk 19 minggu. Pencapaian ini menyamai rekor dari A Bird Song Tipsy dari Sabuzi dan juga Old Town Road dari Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus sebagai lagu non-holiday lama di puncak Hot 100. Untuk rekor terlama masih diraih oleh All I Want For Christmas Is You dari Mariah Carey dengan total selama 22 minggu.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Ada ini temen lo di malam hari ini tentunya ya. Di jaga malam, jangan galau malam-malam. Spesial di hari ini, kita jaga malam mulai dari jam 7 malam sampai nanti gue bakal nemenin lo sampai jam 12 malam tentunya ya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan di malam hari ini, buat kamu juga yang mau apa ya, kayak nambahin playlist ini juga boleh, nanti jam 10 lu bisa request gitu. Tapi jam 10 aja ya kalau lu mau request ya. Takutnya kalau lu ngechat sekarang, kalau alasannya Gen Z kan, maaf chatnya tenggelam. Si paling banyak tuh ya yang ngechat ya. But anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Selasa ini, di tanggal merah, di weekdays terakhir. Sebelum nanti ketemu lagi tanggal merah itu di bulan bulan Desember kalau gak salah, berarti ya langsung ke Natal nanti ya. Wow, ini jadi perjalanan yang panjang ya. Dari tanggal merah ke tanggal merah. Tapi gimana teman Pro 2, apa lu udah menikmati hari ini gitu ya? Mungkin udah menghabiskan waktu bareng sama keluarga, sama orang-orang tersayang mungkin. Mungkin malam hari ini lu juga lagi keluar gitu kan, sama keluarga lu, sama teman-teman lu, sama orang terdekat lu gitu. Mungkin cari makan, atau mungkin cari ya sekedar nongkrong aja, mungkin ngopi-ngopi cantik ya kan. Pokoknya malam hari ini gue bakal nemenin lu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga boleh banget. Pokoknya pastiin buat tunin terus ya di 105 FM Pro 2 Jakarta. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin absen, boleh banget langsung bisa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau tadi ada satu lagu dari 2019 dengan Juliet, sekarang kita bakal bergeser nih ke lagunya Gen Z ya. Gen Z nih, ada satu lagu dari Blackpink dengan Do Do Do.

musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Production. 107.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Edit masih nemuin lo di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2 di malam hari ini . Buat lo semua yang sedang menikmati sisa hari Selasanya, sisa tanggal merah sebelum nanti berjumpa. Mungkin lama masih lama lagi gitu ya. Pokoknya buat kamu yang lagi menikmati malam hari ini, gue juga siap buat nemenin lo menghabiskan hari Selasa ini . Kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Jadi buat kamu, jangan lupa buat tune in terus di 105 FM Pro 2 Jakarta. Atau mungkin buat kamu juga bisa langsung tune in di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Lu bisa download aja, belum lu yang belum buat lu yang belum download . Langsung bisa download di App Store atau Play Store. Kamu cari aja RRI Digital dan langsung download, dan bisa langsung dengerin edit siaran malam hari ini nih. Dimanapun dan kapanpun, tinggal lu buka HP aja, yang penting lu ada kuota . Bisa sih, tethering temen lah minimal lah. Jadi langsung aja teman Pro 2, langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store.

Jaga malam masih ditemani sama Edi di malam hari ini teman Pro 2. Gimana hari ini lu udah ngelakuin apa aja seharian? Buat lu yang mungkin udah menghabiskan waktu dengan Netflix seharian, lu lagi menyantai di kamar lu sambil nonton film sepuasnya, nonton drama favorit lu, lu lagi maraton gitu kan, karena mungkin kemarin-kemarin belum sempet kekejar maraton lagi gitu kan. Itu adalah salah satu hal yang mungkin jujur sekarang gua udah jarang ngelakuin sih, maraton drama atau series ya. Nah, ini mungkin jadi kesempatan lu buat ngejar episode ya kan. Atau mungkin buat lu yang hari ini udah jalan-jalan ya kan, udah ngopi-ngopi cantik, udah nongkrong di spot Instagramable. Gak tau deh, kayaknya bahasa itu sekarang udah jarang digunakan ya gak sih. Atau mungkin buat lu yang udah olahraga ya kan di hari ini, olahraga mungkin di GBK atau mungkin di lingkungan lu mungkin, atau mungkin buat lu yang olahraganya di mall. Karena mungkin kalau lu ngitung ya, kayaknya Gen Z yang ke mall atau mungkin orang-orang yang ke mall itu kayak jalan kaki di mall itu bisa sampai 10.000 langkah tanpa kerasa, 5.000 langkah, 6.000 langkah tuh kayak apa ya, kayak rasanya kok enteng aja gitu ya. Itu udah jadi SOP-nya Gen Z zaman sekarang tuh. Jalan 10.000 langkah di mall, terus ngopi, apalagi Netflix seharian gitu kan, tidur seharian, apalagi beli blind box. Pokoknya itu adalah agenda-agenda rutin Gen Z yang mungkin sekarang juga harus dilakuin in this economic ya. di era-era yang mungkin lo lagi stres banget gitu kan menikmati hari ini. Aduh, tapi ya gitu lah ya, semoga gue berharap sih hari ini menjadi hari yang baik dan well spent lah ya. Bisa dibilang well spent, dan semoga lo bisa siap menghadapi sisa minggu ini, sisa bulan Agustus. Udah tinggal berapa hari lagi, berarti bisa dihitung ya. Kayak hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. 6 hari lagi bro. 6 hari lagi udah mau ganti bulan. Cepet banget sih, jujur. Begitu juga yang terjadi dengan uang di dompet Anda. Pasti akan cepat habis, betul bukan? Tapi gak apa-apa ya, gak usah stress-stress. Nikmatin aja hari ini teman bro 2. Buat lo yang pingin self reward ya kan, kalau kata Gen Z sekarang, boleh lah ya, nggak apa-apa, sesekali nggak apa-apa, yang penting jangan tiap hari gitu aja sih, yang penting bisa kontrol diri aja gitu. But anyway, gue masih bakal nemenin lo di malam hari ini, Mambro 2. Gue habis ini mau ngomongin soal salah satu, apa ya, sebenarnya ini diadaptasi dari game sih ya. Diadaptasi dari game, yang dimana gue habis ini bakal ngomongin soal God of War, Mambro 2. Jadi buat kamu yang mungkin pernah main gamenya, ini gue habis ini bakal ngebahas soal siapa nih yang akan memerankan Kratos di serial adaptasi game God of War. Jadi buat kamu yang penasaran, pastiin buat stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya, iya, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
2: wasiat.
4: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
1: Teman terbaik kamu.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat malam buat kamu yang terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 tetap memilih jalur informasi di 96,7 FM sebagai teman kamu di malam hari ini. Nah, untuk malam hari ini saya punya sebuah informasi buat teman Pro 2. Jadi ini adalah sebuah surat atau sepucuk surat yang dimana ditulis oleh pengusaha ternama dari Asia, yaitu Jack Ma, kepada putranya. Isi suratnya seperti ini, teman Pro 2. Teruntuk anakku, kutuliskan catatan pendek ini berdasarkan 3 prinsip. Yang pertama, keberuntungan dan bencana dalam hidup tidak ada yang abadi. Tidak ada seorang pun tahu mampu hidup berapa lama, karena ada sebagian hal sebaiknya dibicarakan sejak awal. Jangan menyimpannya, karena kau tidak tahu besok kau akan masih ada atau bahkan telah meninggalkan dunia ini. Yang kedua, aku adalah ayahmu. Jika aku tidak mengatakannya padamu, maka tidak akan ada yang mengatakannya padamu. Yang ketiga, catatan kecil ini menuliskan pengalaman yang kudapat melalui sakit dan kegagalan. Bisa menghindari jalan berputar dalam perjalanan pertumbuhan hidupmu. Di bawah ini aku tuliskan hal-hal yang harus kau ingat baik-baik dalam hidupmu. Yang pertama, jangan terlalu memperdulikan orang yang tidak baik terhadapmu. Di seumur hidupmu tidak ada seorang pun berkewajiban baik terhadapmu, terkecuali ayah ibumu. Terhadap orang yang baik kepadamu haruslah senantiasa bersyukur dan menghargai mereka. Kedua, tidak ada orang yang tidak tergantikan. Tidak ada benda yang wajib dimiliki. Ketika mengerti hal ini, kelak seandainya kau kehilangan semua yang berarti dan kau cintai, kau akan tetap memahami ini semua bukanlah perkara besar. Ketiga, kehidupan ini begitu sementara. Hal ini mungkin kita masih menyia-nyiakan kehidupan. Esok hari barulah menyadari kehidupan telah jauh meninggalkan kita. Karena itu hargai kehidupan sedini mungkin. Hari-harimu menikmati kehidupan pun akan semakin banyak. Daripada mengharapkan umur panjang, lebih baik menikmatinya dulu. Keempat, cinta kasih hanyalah sebuah perasaan. Dan perasaan ini akan berubah mengikuti waktu dan keadaan. Jika seseorang yang begitu kau cintai meninggalkanmu, bersabarlah menunggu sebentar. Biarkan waktu perlahan membersihkannya. Biarkan perlahan mengendap. Rasa pahitnya pun akan perlahan menjadi hambar. Jangan berlebihan mengharapkan keindahan cinta. Jangan juga berlebihan larut dalam kesedihan patah hati. Keenam, aku tidak akan memintamu mengurus masa tuaku. Sama halnya denganku yang tidak akan mengurus masa tuamu. Ketika kau dewasa dan mandiri kelak, kewajibanku selesai. Selanjutnya, apakah kamu naik kendaraan umum atau Mercedes-Benz, menyantap sirip ikan atau bihun, semuanya harus kau pertanggungjawabkan sendiri. Ketujuh, kamu boleh menuntut dirimu untuk menjaga kepercayaan, tapi tidak dapat menuntut orang lain melakukan hal yang sama. Kamu boleh menuntut dirimu berbuat baik kepada orang lain, tapi jangan mengharapkan orang lain berbuat baik terhadapmu. Bagaimana kamu memperlakukan orang lain bukanlah berarti mereka akan memperlakukan sama. Jika kamu tidak memahami ini, hanya akan menambah beban yang tidak perlu dalam hidupmu. Kedelapan, aku membeli lotre selama 26 tahun. Bahkan hadiah ketiga pun tak pernah aku dapatkan. Membuktikan kemakmuran hanya dapat dihasilkan dari giatnya bekerja. Tidak ada kekayaan yang turun dari langit. Kesembilan, keluarga hanyalah ikatan jodoh satu kali. Berapa lama pun aku dan kamu akan bersama, kamu tetap harus menghargai setiap waktu kebersamaan. Di kehidupan selanjutnya, apakah kita saling mencintai maupun tidak, tetap tidak akan berjumpa lagi.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM. Jangan galau malam-malam.

0: Lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: Produeva. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produeva FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
3: Iya.
2: Apa arti dari mensana in corpore sano?
4: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
2: Inner beauty.
5: Itu sih kecantikan dari dalam.
2: Cakra.
6: Tenaga dalam.
2: Kalau nepotisme.
7: Kekuatan orang dalam.
8: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
4: Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam.
10: Pro 2 FM.
11: Jangan galau

Pancasila Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap

Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
4: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
4: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
4: Lah, kok gitu?

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Tahun Pro 2 dengan mengolnya irama logi ini, maka usahalah sudah tugas kami mengantarkan acara siaran untuk hari ini di hari Rabu tanggal 25 Agustus tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Kalimak 2 Sorong, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Pagi teman Rodua di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program Rodua, teman terbaik kamu. Mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani, 44 Kaldemak mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Rabu di tanggal 26 Agustus tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Rodua, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Pro 2 RR Sorong mengudara kembali di edisi hari Rabu teman Pro 2 di tanggal 26 Agustus tahun 2026. Di pagi hari ini ditemani sama Rian ya teman Pro 2 sampai nanti di jam 11 siang nanti. Dan pastinya selamat pagi dan selamat beraktivitas buat kamu yang sudah bangun, siap-siap sholat subuh atau mungkin siap-siap untuk berangkat kerja atau mungkin siap-siap untuk melakukan aktivitas di pagi hari ini teman Radua. Seperti biasa di jam 5 ini itu ada jazz musik, full musik ya, dari jam 5 sampai nanti di jam 6. Nanti di jam 6 ke jam 7 itu ada informasi seputaran Papua Barat Daya. Dan pastinya juga ada lagu-lagu enak nanti di jam 6 ke jam 7. Di jam 7 ke jam 8 ada informasi nasional teman Radua yang bakal saya update buat kamu di hari Rabu ini. Selamat bekerja kembali. Ini mana beberapa hari ini tuh banyak yang libur ya. Dari hari Jumat kemarin teman Radua. Dari hari Sabtu, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, lumayan 4 hari. Jadi hari ini harus aktivitas kembali, kerja apapun itu teman Radua. Oke, jazz musik memulai pagi hari ini teman Radua. Lagunya Marion Jola menemani kamu. Jazz musik dan nanti ada dilanjutkan beberapa musisi lain yang bakal saya putarkan buat kamu. Di mana ada Justin Bieber, nanti ada Delantis dan sebagainya teman Radua. Oke, tetap stay tune aja di Pro 2 FM teman terbaik kamu. Nanti saya akan come back balik di jam 6 teman Radua.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita

0: Sahabat, sedekat apapun diri kita dengan manusia, tetap tidak ada yang memahami kita lebih baik selain Allah. Sekuat apapun pertolongan manusia, tetap tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita selain pertolongan Allah. Sebaik apapun kita mengadu pada manusia, tetap saja manusia hanya bisa memberi saran, sedang Allah yang memberi jalan. Maka ketika beban hidup kita datang silih berganti, kesulitan yang menghimpit, masalah datang melanda, masalah sulit diatasi, mohonlah kepada Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 214.
1: Ala inna nasrallahi qarib.
0: Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
4: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih, Bro. Lagi banyak cuan.
4: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau enggak beli barang yang baru, kayaknya enggak gaul gitu.
4: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Kadang sabar itu pahit, jujur itu sakit, ikhlas itu rumit. Tapi semua yang pahit, sakit, dan rumit akan berbuah manis. Apabila kita melakukan segala hal dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Quran Surat An-Nisa ayat 125 dijelaskan, barang siapa yang lebih baik agamanya daripada orang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dunia mengikuti agama Ibrahim yang lurus.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

0: Tahu 2.
1: Info Pro 2 di pagi hari di depan Pro 2 dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Info Pro 2 yang pertama, pemerintah memastikan tidak akan mengambil alih atau mengalihkan kepemilikan emas di masyarakat. Keputusan untuk menyimpan, memperdagangkan atau memanfaatkan emas menjadi hak masyarakat sepenuhnya. Penegasan tersebut disampaikan kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam pernyataan tertulisnya dikutip pada Senin 24 Agustus 2026.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 selanjutnya, aktor Jang Dong Yeon mengumumkan rencana pernikahannya pada Oktober mendatang melalui surat tulisan tangan yang dibagikan lewat Instagram. Aktor tersebut menyampaikan kabar bahagia tersebut secara langsung kepada penggemar pada hari Selasa di tanggal 25 Agustus 2026. Jadi pernikahan tersebut akan digelar digelar Jang Dong Yeon bersama artis Kim Seong Yeon yang telah lama menjalani hubungan dengannya, teman Radua.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 terakhir, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penanganan kebakaran dan lahan di sejumlah wilayah dapat diselesaikan dalam 1 hingga 2 pekan. Pemerintah telah mengarahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan pompa serta bor air dan ribuan personel, teman Radua. Demikian Info Pro 2 di pagi hari ini. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa mengunjungi halaman resmi kami yaitu rri.co.id, teman Radua.
0: Info Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nunggu soal. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
2: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
2: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
1: Teman terbaik kamu.
4: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
5: Bentar. Tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi ya teman Produa di pagi hari ini yang buat kamu baru bangun atau mungkin sudah siap-siap untuk berangkat kerja, sekolah ataupun kuliah di hari Rabu ini teman Produa, di tanggal 26 Agustus tahun 2026. Jadi di jam 6 ini itu ada informasi di seputaran Papua Barat Daya sampai dengan di jam 7 teman Produa. Nanti jam 7 ke jam 8 itu ada informasi nasional. Oke, kita mulai masuk di informasi di seputaran Papua Barat Daya. Ini mana kita mulai dulu dari Sorong Selatan, Tapinabuhan. Di mana Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya menyerahkan bantuan benih ikan kepada nelayan dan pembudidaya ikan. Jadi kegiatan tersebut itu dipusatkan di Balai Pertemuan Nelayan Dinas Kelautan dan Perikanan Sorong Selatan pada hari Senin di tanggal 24 Agustus tahun 2026. Jadi Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak dalam kesempatan tersebut mengatakan benih ikan yang diserahkan berasal dari penggunaan anggaran dana otonomi khusus yang diperuntukkan bagi orang asli Papua. Dengan demikian diharapkan pengelolaan bantuan tersebut dilakukan dengan baik sehingga mendatangkan peningkatan ekonomi keluarga teman Produa. Nah, selain itu nih kata Bupati Petronella itu bilang perlu dilakukan pendampingan dari dinas terhadap pemanfaatan bantuan yang diserahkan, di mana hal ini tuh bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan yang sesuai, mulai dari pemberian pakan hingga penggunaan tempat serta pemasaran hasil kepada masyarakat. Nah, sementara itu PLT Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sorong Selatan yaitu Pak Richard David itu mengungkapkan anggaran sebanyak 360 juta itu dialokasikan untuk sejumlah kegiatan di Dinas Perikanan dan Kelautan, diantaranya itu pengadaan benih ikan hingga pengadaan sarana dan prasarana produksi. Jadi Richard itu melanjutkan nelayan dan pembudidaya ikan yang menerima bantuan tersebut itu sebanyak 40 orang, sedangkan jenis ikan yang diserahkan yaitu benih ikan nila dan benih ikan lele. Waduh, enak sekali ya. tentunya teman Produa, nila sama lele. Di mana diharapkan bantuan tersebut itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh penerima dan dikelola secara mandiri teman Produa. Tentunya dengan adanya bantuan tersebut penerima bantuan benih ikan tersebut itu bisa mengolah dengan baik ya, dan bisa menghasilkan rezeki yang mungkin sudah dikelola teman Produa. Oke teman Produa, itu informasi seputaran Papua Barat Daya yang pertama, dan pastinya bakal banyak informasi yang bakal saya update buat kamu sampai dengan di jam 7 teman Produa, khususnya di informasi seputaran Papua Barat Daya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di Produa FM, teman terbaik kamu.

2. Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di informasi nasional, maksudnya informasi seputaran Papua Barat Daya ya, Temantra 2. Di pagi hari ini sampai dengan di jam 7 waktu Indonesia Timur, di mana pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendorong Danau Ayamaru di Kabupaten Maibrat ditetapkan sebagai salah satu danau prioritas nasional. Jadi usulan tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu kepada Wakil Menteri Lingkungan Hidup yaitu Dias Faisal pada hari Senin di tanggal 24 Agustus 2026. Jadi turut mendampingi Gubernur yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu beserta jajaran Teman Radua. Jadi menurut Pak Julian Kelly Kambu, Danau Ayamaru memiliki karakteristik sebagai danau karst sehingga perlu mendapat perhatian dan pengelolaan melalui kebijakan di tingkat nasional, Teman Radua. Jadi dia menjelaskan saat ini terdapat 15 danau yang telah ditetapkan sebagai prioritas nasional. Di tanah Papua, salah satu danau yang masuk dalam daftar tersebut adalah Danau Sentani. Nah, karena itu pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap Danau Ayamaru dapat diusulkan masuk dalam daftar prioritas nasional sehingga pengelolaannya memperoleh dukungan kebijakan, perencanaan dan program dari pemerintah pusat, Teman Radua. Jadi Julian menyebut karakteristik Danau Ayamaru sebagai danau karst itu juga dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan tidak hanya dari sisi konservasi lingkungan tetapi sebagai daya tarik wisata berbasis geologi, Teman Radua.

Pak Julian Kilikambu juga berharap proses pengusulan tersebut itu dapat ditindaklanjuti sebagai Danau Ayamaru memperoleh status prioritas nasional dan mendapatkan dukungan pengelolaan secara berkelanjutan. Dan tentunya menurutnya perhatian pemerintah pusat penting itu agar keberadaan Danau Ayamaru itu dapat dijaga sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Maibrat dan Papua Barat Daya. Jadi pengelolaan tersebut juga diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan kawasan, tetapi tetap mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi serta keberlanjutan bagi generasi mendatang. Di mana dia menambahkan usulan Danau Ayamaru menjadi prioritas nasional telah dituangkan dalam usulan tertulis yang diserahkan langsung kepada Wakil Menteri Lingkungan Hidup untuk ditindaklanjuti, teman Radua. Masih banyak informasi seputaran Papua Barat Daya yang bakal saya update buat kamu sampai dengan di jam 7, teman Radua.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

besar Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Kota Sorong memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah yang dilaksanakan di Gedung ACC Al Akbar Kota Sorong pada hari Selasa di tanggal 25 Agustus 2026. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengusung tema mempererat ukhuwah Islamiyah dengan menguatkan persaudaraan dan kepedulian sosial. Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim dalam sambutannya menyampaikan bahwa peringatan Maulid menjadi momentum untuk meneladani sifat-sifat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurutnya Nabi Muhammad dikenal sejak kecil sebagai Al-Amin, yaitu orang yang jujur, teman radua. Sementara itu penasihat BKMT Kota Sorong mengajak BKMT Kota Sorong untuk terus berkembang bukan hanya sebagai wadah pembinaan keagamaan tetapi juga sebagai pusat pembelajaran keluarga, pemberdayaan perempuan, pendidikan karakter, dan penguatan kehidupan sosial masyarakat, di mana menurutnya peran perempuan sangat strategis dalam membangun peradaban sebab keluarga adalah ruang pendidikan pertama dan dari keluarga pula karakter generasi masa depan dibentuk, teman radua. Jadi pada momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, BKMT Kota Sorong itu melakukan penggalangan dana untuk korban bencana di Nusa Tenggara Timur, teman radua. Setelah ini kita akan masuk di informasi nasional ya, teman radua, yang bakal saya update buat kamu di pagi jam 7 lewat 2 waktu Indonesia Timur. Yang pastinya buat kamu yang masih siap-siap, sudah di jam 7 ya. Jangan terlalu terburu-buru ya, teman radua. Ingat waktu, mungkin siapa tahu ya kamu bisa telat ya, teman radua. Jadi mungkin bisa efisiensikan waktu kamu untuk melakukan persiapan di pagi hari ini. Yang pastinya juga kamu yang sudah di jalan, lagi berkendara, tentunya hati-hati. Utamakan keselamatan kamu di pagi hari ini, teman radio. Apalagi pagi hari itu sangat padat ya, kendaraan di mana-mana. Banyak yang sudah kerja masuk kembali ya, teman radio. Karena beberapa hari kemarin tuh libur, teman radio.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Masih ditemani sama Rian pastinya dengan informasi nasional yang bakal saya update buat kamu sampai dengan di jam 8, teman Radua. Di mana Badan Pangan Nasional memastikan stok cadangan beras pemerintah aman menghadapi fenomena El Nino yang melanda Indonesia. Jadi cadangan beras pemerintah saat ini tuh mencapai 5,1 juta ton dan dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat termasuk untuk penanganan bencana dan keadaan darurat, teman Radua. Jadi Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian yaitu Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus menjaga keseimbangan di setiap lini rantai pasok pangan, di mana menurutnya stok beras saat ini merupakan yang tertinggi selama Republik Indonesia berdiri, teman Radua. Andi Amran mengatakan kenaikan harga beras di pasar dunia itu menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah. Namun pemerintah memastikan kondisi tersebut tidak membuat masyarakat Indonesia kekurangan pangan, teman Radua. Jadi ketersediaan beras bagi masyarakat terdampak bencana alam juga menjadi perhatian pemerintah. Ya, di mana pasokan beras akan disalurkan Perum Bulog sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Dalam penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, Badan Pangan Nasional per 24 Agustus telah menambahkan alokasi bantuan beras bencana dan bantuan pangan beras reguler menjadi 9,98 ribu ton, teman Radua. Jadi bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat di 7 kabupaten terdampak dengan nilai yang diperkirakan mencapai 139 miliar rupiah. Jadi dari total tersebut itu sebanyak 1,32 ribu ton itu berasal dari program bantuan bencana dan 8,65 ribu ton itu berasal dari program bantuan beras reguler. Jadi alokasi bantuan bencana dihitung berdasarkan 265.375 jiwa dengan kebutuhan 300 gram beras per orang per hari selama 14 hari masa tanggap darurat tahap pertama, teman Radua. Itu tadi ya, teman Radua, stok beras 5,1 juta ton. Bantuan bencana NTT terus berjalan. Gimana informasi nasional, teman Radua, yang menemani kamu sampai dengan di jam 8. Sebelum kita lanjut, saya putarkan dulu lagu dari Vidi Aldiano yang berjudul Senyumin Dulu Aja, teman Radua.

Inilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintang.

@RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap pesan

0: Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono, ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

kedua Kementerian Kehutanan mengerahkan sekitar 5.000 ASN untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan. Diman Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Ditjen Gakum Kementerian Kehutanan yaitu Thomas mengatakan di mana personel akan diperbantukan melalui mekanisme BKO Teman Radua. Penguatan personel dilakukan untuk mendukung operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Jadi penambahan kekuatan tersebut difokuskan terutama untuk operasional lapangan di Sumatera dan Kalimantan, Teman Radua. Jadi penguatan personel dilakukan karena penanganan kebakaran hutan dan lahan itu membutuhkan dukungan pasukan yang lebih besar. Nah, selain personel, Kementerian Kehutanan juga memperkuat sarana dan prasarana operasional. Saat ini jumlah personel Manggala Agni di seluruh Indonesia itu mencapai 2.515 orang, di mana personel tersebut tersebar dalam 34 daerah operasi di berbagai di wilayah Indonesia. Jadi Thomas menyebut sekitar 902 personel Manggala Agni saat ini berada di wilayah Sumatera. Sementara itu sekitar 757 personel lainnya bertugas di Kalimantan. Di mana Kementerian Kehutanan juga mengirim tambahan personel dari wilayah lain untuk memperkuat operasi di Kalimantan Barat. Jadi pengiriman tersebut dilakukan karena kebutuhan pasukan dan sarana pendukung semakin meningkat, Teman Radua. Jadi penguatan personel tersebut itu diharapkan mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah rawan, Teman Radua. Jadi Kementerian Kehutanan juga terus mengoptimalkan dukungan sarana untuk menunjang operasi pemadaman.

Teman Radua, informasi nasional yang terakhir sebelum kita masuk di jam 8 Teman Radua. Jadi program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GWP tidak hanya diarahkan menambah kapasitas listrik nasional. Jadi program tersebut itu juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi dan lingkungan dalam jangka panjang, Teman Radua. Jadi pemerintah memperkirakan program PLTS 100 GWP dapat menghasilkan penghematan hingga 73,9 triliun setiap tahunnya, Teman Radua. Jadi selain itu, program tersebut itu diproyeksikan membuka sekitar 5,5 juta lapangan kerja. Adapun dampak program PLTS 100 GWP atau program pembangkit listrik tenaga surya, Teman Radua. Di mana dampaknya dilansir dari rilis resmi Kementerian SDM, yaitu hemat biaya energi, kurangi emisi karbon, membuka lapangan kerja sebanyak 5,5 juta, dan tentunya memperkuat keandalan sistem listrik, dan yang terakhir yaitu energi bersih menjangkau wilayah terpencil, Teman Radua.

informasi nasional yang tentunya mengakhiri di jam 7:58 ya teman Radua. Dan tentunya di jam 8 kita akan masuk di informasi gaya hidup, yang dimana nanti gaya hidup ada informasi tentang hobi, iptek, budaya, kesehatan, hiburan, kuliner, dan juga beberapa informasi yang tentunya bakal saya update buat kamu di pagi hari ini. Selamat bekerja teman Radua, jangan lupa juga untuk sarapan pagi ya, untuk mengisi energi kamu sebelum melanjutkan atau memulai aktivitas di pagi hari ini teman Radua.

kan teman terbaik kamu ada informasi hiburan nih teman Radua. Sebelum kita melanjutkan lagu-lagu enak pastinya di pagi hari ini menemani kamu dalam aktivitas, baik itu kerja, lagi mobile, atau mungkin lagi santai di rumah teman Radua. Jadi ada salah satu informasi hiburan yang tentunya sangat menarik nih teman Radua, yaitu film Laut Bercerita. Waduh, jadi baru-baru ini tuh dia memperkenalkan teaser poster terbaru mereka sekaligus video musik lagu yang berjudul Matilah Kau Mati. Waduh, lagunya ngeri ya. Jadi lagu ini tuh dibawakan oleh Efek Rumah Kaca bersama Knok yang menjadi bagian dari rangkaian promosi film tersebut teman Radua, yaitu film Laut Bercerita. Jadi teaser posternya itu menampilkan ruang makan yang menjadi salah satu set penting dalam film tersebut. Jadi di ruang tersebut itu terlihat meja makan ya, dengan latar foto-foto keluarga Wibisana yang menggambarkan penantian terhadap anggota keluarga yang tak kunjung pulang teman Radua. Jadi ruang makan itu juga digunakan sebagai latar video musik Matilah Kau Mati. Jadi set tersebut itu sebelumnya dibangun untuk kebutuhan syuting Laut Bercerita di Semarang pada 2025. Jadi melalui visual tersebut teman Radua, di mana pihak perfilman itu ingin menggambarkan ya luka keluarga korban penculikan aktivis 1998 teman Radua. Jadi yang dimana film ini tuh akan tayang di bioskop Indonesia mulai 29 Oktober 2026 teman Radua. Jadi film ini tuh diadaptasi dari novel karya Leila S. Chowdhury teman Radua, dan diproduksi oleh PAL 8 Picture, dibintangi oleh Reza Rahardian, Yunita Siregar, Eva Kilia, Christian Hakim, Dian Sastro Wardoyo, dan lainnya teman Radua. Waduh, ada Dian ya tentunya ya, dan juga Reza Rahardian menjadi bintang dalam film Laut Bercerita teman Radua. Kita tunggu aja ya di tanggal 29 Oktober 2026. Ya tidak terasa lagi sih teman Radua. Berapa bulan lagi atau mungkin berapa hari lagi teman Radua. Oke teman Radua, masih banyak informasi hiburan yang bakal saya update buat kamu di pagi hari ini teman Radua, untuk membangkitkan semangat kamu. Apalagi cuaca di luar sana mataharinya sangat bersinar ya. Kayaknya akhir-akhir ini begini sih, panas teman Radua. Jadi susiang itu jam-jam 11 itu panas picak teman Radua.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
3: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
4: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

FM. Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit

Siapa sih yang tidak kenal dengan Joe Taslim, teman Radua, salah satu artis Indonesia yang sudah debut ke internasional, teman Radua. Jadi rumor terbaru dari Joe Taslim itu katanya Spider-Man itu menyebut Joe Taslim tengah dipertimbangkan untuk memerankan Mr. Negative alias Martin di film Spider-Man berikutnya, teman Radua. Jadi dia itu disebut berpotensi menggantikan Stephen Yeun yang sebelumnya dikaitkan dengan karakter tersebut karena masalah jadwal, teman Radua. Jadi bukan pertama kalinya ya Joe Taslim itu dikaitkan dengan karakter superhero, mengingat pengalamannya dalam film penuh aksi seperti The Raid dan Mortal Kombat, teman Radua. Nah, meski terdengar menjanjikan, kabar ini tuh masih sebatas rumor ya, dan belum dikonfirmasi sama Marvel ataupun Sony, teman Radua. Nah, kalau misalnya benar nih, teman Radua, Joe Taslim itu bisa jadi salah satu pemain film dalam Spider-Man berikutnya, ini tuh tentunya bikin apa ya, bikin Indonesia itu bangga ya, dan tentunya mencuri perhatian lewat proyek superhero Hollywood, teman Radua. Ya, mudah-mudahan Joe Taslim terpilih lah sebagai pemeran karakter Mr. Negative alias Martin Lee di film Spider-Man berikutnya. Kalau saya lihat gambarnya, mukanya tuh hampir sama juga ya, teman Radua, dalam komik Spider-Man, teman Radua.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

baik kamu, teman Radua. Data dari lembaga riset Nielsen itu menemukan fakta menarik soal SpongeBob SquarePants, teman Radua. Siapa sih yang tidak tahu SpongeBob? Film kartun yang berwarna kuning dan tentunya sangat menghibur, teman Radua. Jadi ternyata nih teman Radua, sekitar 25% penontonnya itu adalah orang dewasa yang belum punya anak, alias orang yang nonton sendiri tanpa ada motivasi menemani anak, teman Radua. Waduh, relate lagi. Jadi Nickelodeon itu sendiri sebagai pihak penayangan itu mengakui kalau SpongeBob itu memang sejak awal itu berhasil menjangkau penonton lintas usia ya. Mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa, teman Radua. Apalagi humornya itu sangat relate kehidupan buat anak-anak muda zaman sekarang. Dan karakternya itu gampang diingat ya, dan tentunya bikin nostalgia kalau kita itu nonton SpongeBob, teman Radua. Apalagi tayangannya itu sudah lebih dari 20 tahun atau mungkin 20 tahun lebih lah, teman Radua. Gen Z yang mungkin kelahiran 97 itu pasti tahu SpongeBob sampai dengan sekarang, teman Radua. Entah, gak tahu sih kalau Gen Alpha tahu SpongeBob atau mungkin cuma tahu Cocomelon, teman Radua. Jadi bagi orang dewasa tentunya SpongeBob juga jadi hiburan tersendiri yang cocok untuk melepas lelah, teman Radua. Nah, kalau kamu sendiri suka nonton SpongeBob gak sih, teman Radua?

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Selamat pagi, teman Pro 2.
8: Selamat pagi.